Teman Pro 2 masih di Spada nih ya, barengan sama Uca nih. Dan Uca masih bakal nemenin kamu di pagi hari ini. Nah, buat sekarang nih yang lagi pada liburan nih, rencananya hari ini mau pada kemana sih kamu gitu ya. Ngomongin soal liburan juga nih, gak melulu soal healing ke pantai atau foto estetik di kafe aja ya. Jadi ada tren baru ternyata yang lagi naik banget di dunia ya, yaitu wisata astronomi nih. Jadi orang-orang tuh rela pergi jauh cuman buat lihat langit malam yang gelap dan penuh bintang loh, teman-teman berdua. Dan lucunya lagi, sesuatu yang dulu itu dianggapnya biasa sama nenek moyang kita, sekarang tuh malah jadi barang mewah ya. Karena mayoritas orang kota tuh udah susah banget ya lihat langit yang penuh bintang gara-gara polusi cahaya, lampu jalan, billboard, gedung, sampai lampu kamar tangganya nyalanya tuh kayak stadion ya. Dan emang sih Uca sendiri tuh kalau nongkrong tuh pasti tuh malam-malam ngelihatnya langit, kayak hari ini ada bintang nggak ya, hari ini ada bintang nggak ya, terus kayak kok bintang nggak sebanyak dulu gitu ya, pasti kayak bertanya-tanya gitu ya. Makanya tuh sekarang juga ternyata banyak turis juga yang berburu tempat yang langitnya tuh masih asli, kayak Gurun Atacama di Chili, Namibia, sampai Selandia Baru. Dan tempat-tempat itu juga terkenal ya karena itu malamnya gelap banget, jadi galaksi Bima Sakti itu kelihatan jelas. Waduh, jadi penasaran banget nih seindah apa gitu ya. Bahkan tren ini juga katanya diprediksi makin besar sampai beberapa tahun ke depan. Selain buat foto-foto astro, fotografi yang keren buat feed Instagram kamu ya. Banyak orang yang juga bilang lihat langit penuh bintang itu bikin pikiran kita jadi lebih tenang, kayak detox digital. Iya betul. Digital detox versi semesta. Dan sebenarnya juga relate ya sama kehidupan kita yang sekarang, karena tuh makin sibuk sama layar HP, makin jarang juga kita nengok ke langit malam. Padahal dulu waktu kecil tuh kalau lihat bintang aja tuh bisa sambil rebahan depan rumah kan ya, enggak perlu kita beli tiket pesawat dulu gitu ya. Jadi emang ada tantangannya juga, jangan sampai tempat-tempat yang masih gelap dan alami ini malah rusak ya gara-gara terlalu ramai wisatawan. Jadi sekarang juga beberapa negara itu mulai batasin jumlah pengunjung demi menjaga langit malamnya tetap indah. Pokoknya tuh tren wisata sekarang bukan cuma cari tempat yang ramai aja, tapi justru cari tempat yang sunyi, gelap, dan bikin kita inget kalau semesta itu ternyata luas banget. Dan kadang healing terbaik itu cuma lihat bintang tanpa kita harus lihat HP, lihat notifikasi yang masuk terus-menerus.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di sepada ya teman Prodo, barengan sama Uca nih di sini. Nah, teman Prodo, kalau biasanya maskapai penerbangan itu kan ngangkut koper yang isinya oleh-oleh, baju, atau kadang galon kosong gitu buat anak kos ya. Nah, ini tuh beda level ya. Jadi tuh Japan Airlines tuh sekarang lagi siapin layanan buat ngirim barang ke bulan. Barang ke bulan. Iya beneran, barang ke bulan. Teman Prodo, bukan nama kafe ya, bukan nama perumahan.

Apaan? Jadi bukan cuma manusia yang bisa healing keluar angkasa ya. Barang-barang budaya juga udah siap gitu ya, siap dipindahin. Dan ini juga nunjukin kalau bisnis luar angkasa sekarang itu makin serius ya. Dulu kita mikir gitu ke bulan itu cuma buat astronot atau film sci-fi. Sekarang udah mulai masuk ke dunia bisnis. Tinggal tunggu aja nih, mungkin ada promo terbang ke Tokyo gratis ke bulan gitu ya. Jadi emang, tapi tempat tantangannya tuh masih besar ya. Tempat tantangan, tapi emang tantangannya tuh masih besar ya. Dimana pastinya biaya perjalanan keluar angkasa nih kayak masih mahal banget ya. Dan teknologinya juga terus dikembangin pastinya. Ini tuh supaya makin aman dan terjangkau. Dan yang menarik juga ini tuh bisa bikin Japan Airlines itu jadi maskapai pertama di dunia yang resmi ngangkut barang ke bulan. Jadi nih kalau biasanya orang bangga ya, koper pernah ke Bali atau Singapura, nanti mungkin ada barangnya yang bisa dibilang itu tuh kopernya bisa transit di bulan gitu ya teman Pro 2. Selanjutnya masih bakal nemenin kamu di Spada, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah. Untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS

0: atau asuransi kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Saat ini, kita sudah sering menemukan beraneka ragam bentuk dan variasi sikat gigi yang berada di pasaran. Tetapi, perlu diketahui saat kita memilih sikat gigi, kita harus memilih sikat gigi yang sesuai dengan gigi kita. Meski terdengar sepele, namun nyatanya hal ini sangat berpengaruh pada kesehatan gigi. Lalu, bagaimana cara memilih sikat gigi yang benar? Kita simak penjelasannya berikut. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan sikat gigi. Yang pertama, ukuran sikat gigi dengan ujung mengecil agar mudah menjangkau seluruh permukaan gigi. Pegangan juga perlu cukup panjang agar memudahkan kamu untuk menggerakkannya. Kedua, yaitu jenis bulu sikat. Jika kamu memiliki gigi yang sensitif atau gusi yang mudah berdarah, maka pilihlah sikat gigi yang berbulu lembut dan jenis bulu sikat gigi ini yang lebih direkomendasikan untuk khalayak umum. Dan yang terakhir adalah menggunakan sikat gigi elektrik. Pilihan ini sangat tepat untuk kamu pengidap radang sendi atau lansia dengan kekakuan pada tangan, lengan, atau pundaknya, dan juga bagi kamu yang menggunakan kawat gigi. Jadi, jangan sampai salah memilih sikat gigi ya!

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ngomongin hubungan antar negara tuh kadang bahasanya serius banget ya. Tapi nih, negara-negara itu juga butuh kerjasama loh, teman pro 2. Jadi itu tuh mirip kayak tugas kelompok ya sederhananya. Bedanya itu skalanya dunia ya. Jadi emang baru-baru ini tuh Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono itu ketemu sama Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi di sela pertemuan Dewan Keamanan PBB. Nah di pertemuan itu tuh Indonesia dan Cina tuh sepakat ya buat memperkuat hubungan kerjasama di banyak bidang, dari ekonomi, energi, sumber daya mineral, sampai kerja sama maritimnya. Terus juga di si Cina sendiri. Pokoknya Cina sendiri bilang ya, di tengah kondisi dunia yang lagi banyak gejolak dan ketidakpastian, negara itu berkembang kayak Indonesia dan Cina, negara berkembang kayak Indonesia dan Cina maksudnya, itu punya peran penting ya buat jaga stabilitas globalnya dan ngedukung sistem internasionalnya tuh lewat PBB. Sementara kan Indonesia juga negesin ya kalau hubungan dengan Cina itu penting banget. Bahkan Indonesia tuh siap memperkuat kerjasama di berbagai sektor sampai menciptakan lingkungan bisnis yang nyaman buat perusahaan-perusahaan Cina sendiri. Dan emang kalau dipikir-pikir ya ini relate juga sama kondisi sekarang ya teman pro 2. Karena emang dunia tuh lagi serba gak pasti ya. Mulai dari konflik internasional sampai ekonomi global yang naik turun. Jadi emang negara-negara besar dan berkembang tuh lagi lomba nih buat cari partner kerjasama yang kuat supaya itu tuh tetap stabil. Dan buat kita masyarakat biasa juga kerjasama kayak gini tuh sebenarnya dampaknya bisa terasa juga. Misalnya tuh kalau kita ngelakuin investasi, pembangunan, peluang kerja, sampai proyek energi dan infrastrukturnya sendiri. Pokoknya nih di tengah dunia yang makin rame, drama global, Indonesia juga lagi berusaha ya tetap aktif bangun hubungan baik nih dengan banyak negara. Karena emang kadang yang bikin kuat bukan cuma hebat sendirian ya, tapi siapa sih yang bisa diajak kerja sama bareng gitu ya. So teman pro 2 tetap barengan sama Uca terus ya di Spada.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Selanjutnya kita akan mendengarkan informasi seputar perakiraan cuaca pagi hari ini ya, yang akan disampaikan oleh perakirawan Bayu Satya dari kantor BMKG Kertajati.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Jaya Maja Kuning Kamis 28 Mei 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit Tawan, kondisi cuaca secara umum pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Untuk suhu udara berkisar 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95%. Angin berembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar 10 hingga 35 km per jam. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti angin kencang dan panas terik pada siang hari. Dan kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati. Demikian perakiraan cuaca hari ini kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Demikian pendengar teman Pro 2, perakiraan cuaca yang disampaikan oleh Bayu Satya dari kantor BMKG Kertajati.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Buat warga Cirebon yang kemarin sempat khawatir ya soal kesehatan hewan kurban, tenang aja karena Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon itu mastiin kalau hewan kurban tahun ini tuh aman dan bebas dari penyakit yang berbahaya ya. Jadi emang setelah hari pertama penyembelihan Idul Adha 2026 ini, petugas tuh langsung turun ya ke berbagai lokasi pemotongan hewan dan rumah pemotongan hewan buat ngecek kondisi daging dan organ dalamnya. Yang dicek juga bukan cuman luarnya aja ya, kayak organ hati, limpa, jantung sampai ginjal itu juga diperiksa satu-satu. Khusus hati juga dicek ketat ya buat mastiin gak ada infeksi cacing hati. Jadi bukan cuma enak dimasak aja tapi juga diaman konsumsi ya. Tapi untungnya juga nih ya, sejauh ini hasil pemeriksaannya tuh bagus semua, gak ada temuan penyakit bahaya. Jadi juga warga bisa tenang deh ya pas mulai olah sate gulai atau rendang di rumah nih. Menariknya juga tahun ini DKP3 sama Dinas Lingkungan Hidup itu ngajak masyarakat loh buat ngurangin penggunaan kantong plastik saat pembagian daging kurban. Karena emang tiap Idul Adha tuh biasanya plastiknya kan emang lebih banyak daripada tusuk sate yang dipakai. Dan juga makanya ya sekarang tuh mulai dianjurin buat pakai wadah yang lebih ramah lingkungan. Jadi emang bukan cuma ibadahnya yang baik ya, tapi bumi juga harus dijaga ya. Dan ternyata juga jumlah hewan kurban di Kota Cirebon tahun ini tuh lumayan banyak ya. Ada ribuan domba, puluhan kambing, dan ratusan sapi yang dipotong. Pokoknya ya Idul Adha di Cirebon tahun ini pastinya berjalan lancar, aman, dan sehat ya. Tinggal sekarang nih tantangan berikutnya nih, kuat gak nolak ajakan sate 3 hari atau berapa hari berturut-turut ya. Pokoknya jangan lupa jaga kesehatan ya buat yang mau nyate ataupun nongseng ya.

0: lihat deh ini, dia posting foto di mobil lagi.
1: Hah, bukan mobil dia kan ya? Dasar social climber.
2: Info rindang, ringan tapi nendang.
3: Social climber adalah pelaku mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing. Namun, beberapa tahun terakhir, makna social climber mulai bergeser. Sederhananya, social climber dengan pemaknaan yang bergeser ini adalah orang-orang yang menggunakan segala cara agar bisa diterima oleh orang-orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi. Social climber ini juga merupakan orang-orang yang tidak peduli dengan proses untuk naik ke status sosial yang lebih tinggi. Bagi mereka, instant is the best. Hal yang paling mencolok dari para social climber tentu saja lifestyle. Bagi orang-orang yang sukses, kemewahan dan menjadi terkenal adalah reward dari segala kerja keras yang telah mereka lakukan. Sedangkan social climber, kemewahan dan terkenal adalah suatu kebutuhan dan keharusan dengan tujuan.

0: Totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke.
2: Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: QRIS? Bukan QRIS?
4: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Teman Pro 2, sekarang tuh tantangan anak muda bukan cuma tugas sekolah atau sinyal wifi yang lemot ya, tapi juga jebakan judi online yang makin gampang ditemuin di internet nih. Makanya juga pemerintah nih dan banyak pihak tuh lagi serius banget ngomongin soal bahayanya judi online. Karena emang dampaknya ini tuh ternyata bukan cuma bikin dompet tipis ya, tapi juga ini tuh bisa ngerusak keluarga sampai masa depan anak-anak. Jadi juga Sekretaris Komisi DPRD DKI Jakarta Justin Adrian itu bilang kalau judol atau judi online itu sebenarnya tuh bentuk penipuan yang bikin pemain hampir selalu kalah dalam jangka panjang. Jadi kalau ada yang bilang main sekali langsung cuan, itu biasanya yang kaya duluan, malah ya itu mungkin bandar judinya gitu ya. Dan yang bikin miris juga, korbannya tuh banyak dari kalangan masyarakat biasa. Bahkan tuh dampaknya bisa sampai ke rumah tangga ya. Dari ekonominya jadi berantakan, bisa berantem keluarga, sampai kekerasan dalam rumah tangga. Makanya emang sekarang bukan cuma soal blokir situs atau penangkapan pelakunya aja nih. Pemerintah tuh bilang katanya literasi digital itu penting banget, karena di era sekarang tuh kemampuan bedain mana hiburan, mana jebakan, itu tuh wajib banget ya. Dan relate juga sih ya sama komunikasi kondisi sekarang, dimana tuh banyak orang lagi cari jalan cepat buat dapat uang. Apalagi nih kalau dilihat judi online tuh kadang tampilannya emang dibuat kayak game biasa, warna-warni, ada animasi lucu, padahal ujung-ujungnya tuh bikin pusing sendiri gitu ya. Bahkan emang baru-baru ini juga aparat tuh katanya grebek markas judi online internasional di Jakarta Barat, dan ratusan orang tuh diamanin. Artinya emang praktik ini serius dan skalanya tuh besar banget ya. Pokoknya jangan sampai deh ya pengen untung cepet malah jadinya rugi di kitanya ya. Karena emang namanya judi online itu gak pernah benar-benar bikin menang ya teman Pro 2. Yang sering terjadi ini malahan saldo hilang, tidur gak tenang, besoknya juga pura-pura kuat pas cek rekening. So teman Pro 2, ucanya masih sama kamu di Spada, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, siap-siap. Karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nomor 2, kalau dengar kata bengkel itu biasanya yang kebayangkan paling ganti oli, servis motor, atau suara kompresor berisik dari pagi hari gitu ya. Tapi di Cirebon ada bengkel yang malah dipakai buat nyimpen ribuan obat keras ilegal. Jadi Satres Narkoba Polresta Cirebon itu berhasil membongkar praktik peredaran obat keras terbatas di sebuah bengkel motor ya, di kawasan Jatiseeng, Kecamatan Ciledug. Dan yang bikin geleng-geleng itu modusnya tuh cukup rapi, di mana ribuan pil ilegal itu disembunyiin di ruang rahasia bawah sofa di dalam bengkel. Jadi emang bukan cuma ada kunci Inggris sama obeng, tapi ada stok rahasia juga di bawah kursinya. Tapi akhirnya juga ketahuan juga sih ya, setelah polisi ngelakuin penggerebekan dan menemukan sekitar 6.000 butir obat keras tanpa izin edar. Lalu juga pemilik bengkel berinisial MAB, umurnya tuh 31 tahun, itu langsung diamanin ya pasti. Dan ternyata juga pelaku ini tuh juga residivis kasus yang sama. Karena kalau dipikir-pikir juga nih, ini yang bikin miris sih ya, karena emang obat keras ilegal itu kan sekarang peredarannya makin deket ya sama kehidupan sehari-hari. Kadang juga tempatnya itu kelihatan biasa aja, tapi ternyata ini tuh dipakai buat hal yang berbahaya. Kapolresta Cirebon bilang nih, selama April sampai Mei 2026 aja udah mengungkap 33 kasus narkotika dan obat keras ilegal dengan total 34 tersangka, dan kasus yang paling banyak itu justru peredaran obat keras. Artinya

pengembangan kasus ini supaya jaringan besarnya ini bisa dibongkar sampai tuntas. So, teman Pro 2 masih stay terus di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
2: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
1: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas

sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Produce, padanya sampai di sini dulu ya. Terima kasih nih udah nemenin Uca ya di pagi hari ini, Kamis 28 Mei 2026. So, selanjutnya kan ada Via nih yang bakal nemenin kamu di Pro 2 Hitlist sampai pukul 11 nanti, juga bakal nemenin kamu di Santai Siangnya sampai jam 3 sore nanti. So, Jozanya pamit undur diri dulu. Tetap semangat ya hari ini. Tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.
1: Ngerti Bola.

0: mereka gak tahu?
1: Ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan.
2: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
3: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, siap-siap. Karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Pro 2 Hitlist. 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2. Yuk, waktunya kamu request di Pro 2 Hitlist sampai nanti jam 12 siang ya. Langsung kirim chat kamu ke 08 11 20 20 937. Boleh request lagu mancanegara, boleh juga request lagu Indonesia.

97,5 per 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Satu lagu recycle punyanya Reza Artamevia ya. Ini adalah judulnya Cinta Kita, dirilis ulang 2026 ya. Jadi ini sebenarnya lagu ciptaannya Tohpati. Kalau dulu dibawain Reza di tahun 2000-an awal ya, sekarang versi 2026-nya dibawain barengan sama Fabio Asher. Gimana? Suka yang ini atau yang versi lama? Kalau milenial tahu, kalau Gen Z kayaknya yang mana yang dulu ya? Oke, ini kita baca dulu chatnya yang udah masuk ya di 08 11 20 20 9 37. Selamat pagi. Ini pagi ya Pak? Udah siang ya? Selamat siang kali ya. Selamat siang. Ada siapakah ini, gak ada namanya. Oh, Lara. Hai, selamat siang Lara. Mau request lagunya Tata Janeta. Tata Janeta yang itu belum disiapin ya Lara. Kamu boleh request yang lainnya lagi ya. Terus ada ini juga gak ada namanya. Di 0852 7085 sekian sekian sekian. Pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor yang Haha. Oke, nanti dicek dulu ya apakah udah masuk playlist buat hari ini. Terus yang satu ini juga pengen dengerin lagunya Haha Sabrina Leonor, Caca namanya. Baiklah Caca, dicek dulu nanti ya. Terus ada Zulfikri. Zulfikri request lagunya Astrid ya. Astrid ada nih yang apa tadi judulnya ya? Astrid yang Aku di Sini ya. Udah Via siapin buat kamu Zulfikri. Tungguin ya. Terus ada Julia. Julia di Jakarta. Wow, jauh sekali rumah kamu. Streaming kah? Ini pengen dengerin lagunya Angie Carvalho yang Remuk. Sebentar, nanti dicek dulu ya. Sebelum Via puterin lagu-lagu yang udah kamu request di WhatsApp ya, 08 11 20 20 937, Via mau kenalin lagu yang satu ini dulu deh. Sebelum nanti dilanjut sama Astrid ya, Aku di Sini. Ini adalah lagu dari soundtracknya The Devil vs Prada 2. Ini lagunya gak cuma jadi soundtrack aja, jadi ada di dalam simnya. Dibawain langsung sama Lady Gaga. Udah pada nonton belum sih teman Pro 2 filmnya? Ya lumayan nostalgic lah ya, karena kan yang pertama 20 tahun yang lalu, terus dibikin lagi sequelnya. Tapi kalau buat VS sih gak ada sequelnya gak apa-apa, udah bagus yang dulu ya. Artinya apa, gak terlalu urgent untuk dibikin ulang sih. Tapi ya udahlah, buat memperingati 20 tahun kali ya. Ini dia Runway by Lady Gaga barengan sama Doci teman Pro 2. Stay tune.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen, ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

62 tadi udah di request sama Zulfikri di 08 11 20 29 37. Buat teman Pro 2 yang pengen dengerin lagu kesayangan kamu, request-request boleh ya. Sampai nanti jam 12 siang, berarti tersisa waktu sekitar 30 menit aja. Jadi langsung aja kirim chat kamu, nama, spasi lagu yang pengen kamu dengerin ya. Langsung kirim ke 08 11 20 29 37. Ini ada tadi yang request lagunya Sabrina Leonor sama Angie Carvalho. Sorry banget belum masuk playlist di Pro 2 Hitlist hari ini. Jadi mungkin kamu boleh request lagu lainnya lagi ya. Terus kalau Lara tadi pengen diganti jadi Gracie Abrams aja yang That's So True. Baiklah, ini spesial buat kamu Lara ya, yang siang-siang hari ini mungkin ikut cuti bersama kah atau gimana. Spesial buat kamu ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu masih dengerin Pro 2 Hitlist ya. Sampai bentar lagi nih jam 12 siang aja. Jadi mepet banget nih sisa waktu 15 menit buat kamu bisa request ya di 08 11 20 20 937. Lagu yang barusan aja Fia puterin ya, masih jadi backsound, ini adalah judulnya Cegil. Lagu terbarunya Nabila Takiyah, teman Pro 2. Ini tadi udah di request sama Sasa ya di 08 11 20 20 937. Teman Pro 2, notice gak sih kalau beberapa waktu ini ya, atau mungkin di circle-nya Via aja ya, pede banget. Jadi kalau cewek-cewek nge-gym tuh di posting jadi stories Instagram gitu ya, itu kebanyakan pakai lagu ini loh, teman Pro 2. Apakah kamu salah satunya? Lagunya siapa sih? Langsung aja ya kasih buat kamu ya. Ini dia Rain Dance by Dave barengan sama Thames ya. Stay tune.

0: and brown eyes.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun.

0: Identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil. Memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Teman Pro2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Homewrecker by Somber, teman Pro 2. Udah nemenin kita di menit 56 lepas dari jam 11 siang ya. Dan lagu ini jadi reminder ya. Biasanya kan kalau bahas perusak apa ya, hubungan orang tuh biasanya cewek-cewek ya. Nah, ini Somber mengangkat tema itu buat dibawain. Ya, seperti kita tahu dia adalah seorang laki-laki ya. Ternyata dia juga enggak mau jadi seorang homewrecker, teman Pro 2 ya. Baiklah, bentar lagi kita bakal berganti ke program selanjutnya, yaitu Santai Siang sama nanti jam 3 sore ya. Bakal banyak informasi yang saya bagi buat kamu, terus juga playlist buat nemenin kamu siang hari ini ya. Masih dalam rangka cuti bersama buat yang merayakan ya. Yang kalau shifting ya udah, kita self pupuk bareng-bareng ya. Lagu terakhir di Pro 2 Hitlist hari ini, teman Pro 2, Via mau puterin satu lagu buat kamu yang posisinya pelan tapi pasti beranjak naik di International Top 20 ya. Ini dia, Hearts to Hearts with Rule.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Kalau ngomongin negara paling setia di Piala Dunia, jawabannya udah pasti negara Brazil. Bahkan negara Brazil ini jadi satu-satunya timnas yang gak pernah absen sejak Piala Dunia pertama di tahun 1930. Mereka udah langganan banget tampil di panggung ini. Gak cuma sering tampil, Brazil juga jadi tim paling sukses dengan 5 trofi juara. Mulai dari era legenda Pele sampai bintang modern seperti Neymar. Gaya main mereka juga khas banget, skillful, kreatif, dan sering disebut sebagai Jogo Bonito, alias sepak bola yang indah. Menariknya, walau selalu jadi favorit, Brazil terakhir juara di tahun 2002. Jadi, di edisi gelaran ini, mereka pasti datang dengan misi besar, yaitu balikan kejayaan.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau misalnya kita scroll thread ya, social media thread yang mirip-mirip kayak Twitter itu, teman Pro 2 sekarang di situ lagi heboh banget dugaan skandal riset palsu dari warga negara Indonesia ya. Jadi dugaan penelitian palsu ini kemarin terungkap dari konferensi International Society of Pneumonia and Pneumonical Disease di Copenhagen, Denmark yang berlangsung pada 17 sampai dengan 21 Mei 2026. Jadi katanya sih dugaan penelitian palsu ini dibongkar epidemiolog asal Indonesia yaitu WOD Dwi Diningrat. Jadi dibongkar sama warga negara Indonesia juga ya, yang ikut konferensi ilmiah tersebut mewakili Oxford University Inggris gitu. Jadi awalnya kecurigaan ini bermula ketika seorang rekannya tuh ngajak ke sesi presentasi dua peserta asal Indonesia ya, atas nama Dimas dan juga Riana. Nah awalnya Dwi ini cuma baca abstrak penelitian aja secara sekilas, tapi setelah balik lagi mencermati si abstrak itu, teman Pro 2, rasanya tuh katanya ada yang janggal ya. Curiga semakin kuat setelah dia meminta pendapat rekan peneliti serta supervisornya mengenai grafik dan data yang ditampilkan dalam penelitian tersebut. Nah, salah satu yang paling mencurigakan adalah klaim pengumpulan data primer di wilayah dataran tinggi Andes itu adalah di Peru sana, teman Pro 2, tanpa melibatkan kolaborator lokal sama sekali. Jadi dalam praktek riset internasional, hal tersebut dinilai hampir mustahil dilakukan. Kalau misalnya kita lagi riset-riset gitu ya, itu biasanya melibatkan kolaborator lokal ternyata, teman Pro 2, kayak gitu. Nah itu awal mula kecurigaannya. Terus selain substansi penelitian ya, identitas pemateri juga memicu tanda tanya nih, teman Pro 2. Dalam satu sesi presentasi ada perempuan yang ngebawain penelitian berjudul Urban Heat Island and Aging Lung Vulnerability gitu. Terus itu atas nama Riana Dwi Kurniawati. Tapi sekitar 10 menit kemudian di sesi berbeda ya, ada perempuan yang sama yang aku namanya Riana Dwi Kurniawati tadi ya, balik tampil cuman ganti jilbab aja dan pakai identitas lain, yaitu Dimas Wajar Prasetyo, kayak gitu teman Pro 2. Nah di sesi itu si perempuan ini mengenalkan dirinya atas nama Dimas tadi ya. Nah terus ternyata belakangan yang tadi ngaku Riana, yang ngaku Dimas, ternyata pemateri itu diketahui bernama Prihantini, non Pro 2. Tapi nama Prihantini ini justru gak tercantum sebagai penulis dalam dua penelitian yang dipresentasiin gitu ceritanya. Makanya ini kayak aneh banget lagi dibahas. Nah tahu gak informasi yang beredar di luar sana ternyata ya, mereka ini cuman pengen dapetin dana hibah buat traveling presentasi papernya gitu. Jadi motivasi utamanya mempalsukan penelitian adalah biar bisa ke luar negeri secara gratis. Aduh, aneh-aneh aja ya. Sebenarnya apa ya, yang miris dari kasus ini ya, ada dugaan skandal riset palsu ini ya, segitunya banget ya biar bisa traveling gitu. Padahal kan yang lain biar bisa traveling kerja. Sementara Prihantini dan Rivaldi ini yang terlibat dalam skandal ini ya, teman Pro 2, memalsukan penelitian gitu. Banyak warganet yang nanya, kok gampang banget ditipunya gitu, kok gampang banget dia melakukan hal itu ya. Karena ternyata kalau misalnya kita kirim penelitian itu, yang dikirim memang ternyata cuman abstraknya aja, teman Pro 2. Kalau misalnya secara abstrak menarik baru deh diundang. Jadi tidak dilihat secara menyeluruh seperti itu, teman Pro 2. Jadi mungkin moral of the story-nya adalah, mau serapi apapun kamu pasti nanti bakal ketahuan juga ya.
1: Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di

makan pohon, selamat makan bumi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman berdua Wakil Menteri Ekonomi Kreatif dan juga Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif ya, Irena Umar, membahas tentang peluang kerjasama ekonomi kreatif antara Indonesia dan Jerman ya, buat memperkuat talenta kreatif Indonesia di pasar internasional. Karena katanya kolaborasi internasional itu harus ngasih dampak nyata ya buat pelaku ekonomi kreatif Indonesia, baik dalam bentuk akses pasar, jejaring global maupun ruang kolaborasi lintas negara. Nah, pengennya talenta Indonesia tuh punya peluang lebih besar gitu ya buat bisa tampil di ekosistem internasional. Nah, peluang yang dibahas ini meliputi pertukaran talenta kreatif, penguatan jejaring startup dan perluasan akses pasar internasional buat talenta kreatif Indonesia. Jadi kemarin ini dalam pertemuan yang via sebut tadi ya, Asia Berlin memaparkan sejumlah program yang potensial gitu ya, dikolaborasikan barengan sama Kementerian Ekonomi Kreatif. Di antaranya adalah partisipasi Indonesia dalam Asia Berlin Summit 2026, terus juga pengembangan aktivitas kreatif Jakarta Berlin, sampai peluang keterlibatan kreator Indonesia di forum inovasi dan jejaring kreatif di Eropa. Terus Irena Umar juga menegaskan gitu ya, pentingnya penguatan posisi Indonesia dalam ekosistem kreatif global melalui kolaborasi lintas negara. Kayak gitu teman produa. Jadi Kementerian Ekraf juga apa ya, memperkenalkan gitu ya sejumlah program internasional ekonomi kreatif yang lagi disiapin nih, termasuk aktivitas kreatif Indonesia di Singapura yang bakal ngelibatin subsektor musik, fashion, desain, arsitektur dan juga hospitality. Nah, program tersebut nantinya dirancang buat memperluas exposure IP alias intellectual property lokal ya, sekaligus membuka akses pasar dan jejaring internasional buat para pelaku ekonomi kreatif Indonesia. Nah, terus juga Kementerian Ekonomi Kreatif ini menegaskan komitmennya ya buat terus memperluas kerjasama internasional yang punya dampak bagi penguatan kapasitas, akses pasar, dan daya saing pelaku ekonomi kreatif Indonesia di tingkat global. Seperti itu informasi terbaru dari Kemenekraf, teman Produa. Nanti kita akan bantu update informasi dari dunia olahraga dan juga hiburan ya. Jadi tetap di sini teman Produa, di 97,5 Produa, teman terbaik kamu.

0: Papa, main yuk.
1: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Film adalah gambar hidup yang juga sering disebut movie. Film secara kolektif sering disebut sebagai cinema. Cinema itu sendiri bersumber dari kata kinematik atau gerak. Di Indonesia, film dilindungi oleh undang-undang. Dan menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau UUHC, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Yang secara otomatis, setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam penjelasan umum UUHC juga disebutkan hak cipta terdiri atas hak ekonomi atau economic rights dan hak moral atau moral rights. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak pencipta untuk menuntut dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam karyanya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
1: Eh, besok bawa laptop ya. Gue mau ngopi film yang kemarin lu download.
0: Kemudian, orang yang mengunggah atau mengupload tautan berkas atau filing ke internet sudah melakukan perbuatan pembajakan dengan melanggar hak cipta karena memperbanyak serta menyiarkan film.

diancam dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah. Atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.

2 UUHC karena menyiarkan dan memamerkan kepada umum film hasil pelanggaran hak cipta. Ancaman pidana dalam ketentuan ini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Ya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

panjat tebing Indonesia menargetkan hasil lebih bagus ya dalam World Climbing Series Madrid 2026 berlangsung di Spanyol 28 sampai dengan 31 Mei ya, setelah cuma bawa pulang satu medali perunggu pada seri Wujiang di Cina pada 2 pekan lalu. Nah, ini pelatih panjat tebing disiplin speed Indonesia, Galar Pandu Asmoro, bilang kalau timnya membawa target tampil lebih bagus dibandingin seri sebelumnya buat mengharumkan nama bangsa dan negara gitu. Jadi buat menghadapi seri itu tadi ya di Spanyol ya, pengurus Pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia menurunkan 7 atlet buat berjuang di Alcobendas ya. Itu adalah di Madrid sana dan mulai bertanding di 2 hari lagi yaitu 30 Mei 2026. Nah, ketujuh atlet itu terbagi atas 4 putra dan 3 putri. Jadi mereka ada Fedrik Leonardo, ada Anta Syafi Robi Al-Hilmi, terus ada atas nama Raharjeti Nur Samsa, Aditya Tri Syahria, sedangkan sektor putri diisi atas nama Desak Madi Rita Kusuma Dewi, Rajiah Salsabila, dan Berdikna Devi Surya Kusuma. Dan lebih lanjut katanya Indonesia rencananya juga masukkan nama Kiromal Katibin dalam daftar yang dipersiapkan tampil ya. Tapi atlet tersebut batal berpartisipasi setelah mengalami cedera menjelang keberangkatan teman Pro 2. Nah, persaingan nomor speed pada musim ini katanya semakin ketat karena banyak negara yang terus nunjukin peningkatan catatan waktu. Makanya para atlet Indonesia diharapkan gini ya, bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya dan menjaga konsistensi penampilan sejak babak kualifikasi. Kalau kita bahas mundur sedikit ke seri Wujiang di Cina ya, tim merah putih cuma mampu bawa pulang satu medali perunggu melalui atlet putri ya, yaitu Desak Made teman Pro 2. Nah, hasil tersebut jadi bahan evaluasi tim pelatih ya, buat bisa meningkatkan performa para atlet di seri Madrid yang diselenggarakan sama International Federation of Sport Climbing sekaligus mengasah kemampuan jelang ASEAN Games 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu masih dengerin Santai Siang ya. 28 Mei 2026 barengan sama Via sampai nanti sekitar jam 3 ya. Via mau ngebahas tentang yang satu ini adalah di Liga Inggris ya. Ada Pep Guardiola, terus juga ada Oliver Glasner yang katanya nih menyebut kalau kelelahan itu sebagai alasan mereka berhenti ya jadi pelatih Manchester City dan Crystal Palace. Nah, kalau misalnya Pep Guardiola nih katanya harus membagi waktu, energi dan juga pikirannya buat memimpin Manchester City dalam menjalani 593 pertandingan selama 10 tahun terakhir ini ya. Dan sebanyak 423 dari total pertandingan itu berhasil dimenangkan sama Manchester City, asuhannya Pep Guardiola ya, atau tingkat kemenangannya itu mencapai 71% ternyata teman Pro 2. Dan hasilnya selama dipimpin sama Guardiola ya, Manchester City dapetin 20 trofi yang terdiri dari 6 trofi juara Liga Premier, ada 5 piala Liga, terus 3 piala FA, 3 trofi Community Shields, 1 Liga Champion, terus juga ada 1 Piala Super Eropa dan 1 Piala Dunia Klub. Seperti ketika berhenti jadi pelatihnya Barcelona ya di tahun 2012 silam nih teman Pro 2, setelah 4 tahun menukangi klub Spanyol ini, Pep Guardiola menyatakan bakal rehat sebelum aktif lagi jadi pelatih gitu. Jadi walaupun gak mengakhiri karir emasnya di City dengan trofi Liga Premier ya dan Liga Champion, Pep Guardiola ini tetap bisa mempersembahkan Piala FA dan Piala Liga kepada the citizens, alias kepada para penggemarnya Manchester City. Nah, cerita kurang lebih sama juga dengan takaran lebih rendah terjadi di Oliver Glasner, teman Pro 2. Seperti yang kita tahu ya, kalau Oliver Glasner ini kan memimpin Crystal Palace selama 375 hari atau sekitar ya 2,5 musim ya, buat mempersembahkan 3 trofi. Itu meliputi Piala FA, Community Shields, dan juga Liga Conference Eropa. Nah, buat tim yang gak pernah juara Liga Utama nih, suksesnya Palace sekarang itu menjuarai Liga Conference sebenarnya adalah simbol untuk sukses besar di eranya Oliver Glasner, teman Pro 2. Nah, pelatih asal Austria ini udah membawa perubahan besar nih ke Crystal Palace ya, walaupun peringkat akhir klub ini pada musim ini juga lebih rendah ketimbang 2 musim sebelumnya. Musim ini Crystal Palace ini berhasil finish di urutan ke-15 ya, setelah pada 1 dan 2 musim sebelumnya tuntas di peringkat 12 dan juga 10. Tapi kalau tahun lalu nih Glasner mempersembahkan Piala FA yang jadi tiket masuk Liga Conference musim ini ya. Terus mereka juga juara setelah mengalahkan Rayo Vallecano 1-0 dalam final di Leipzig, itu adalah di Jerman sana. Nah, musim depan walau finish di papan bawah nih, Crystal Palace bakal tetap bermain dalam kompetisi Eropa di tingkat yang lebih tinggi di Liga Eropa karena berstatus juara Liga Conference. Nah, kemana kan mereka berlabuh? Pep Guardiola ataupun si Oliver Glasner ya. Kalau kemarin keluar statement dari Pep Guardiola katanya, jangan tanya saya kenapa saya berhenti. Biasanya ada ini ya, apa namanya, ada kejutan di akhir setelah ada pengumuman, wow ternyata kamu kayak gitu biasanya teman Pro 2. Nanti kita tungguin ya, di manakah mereka berdua ini bakal berkiprah ya teman Pro 2 ya, karena kan dua-duanya boleh loh disebut sebagai berhasil menjadi tukangnya si Manchester City sekaligus dan juga tadi Crystal

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Produa, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Pro 2 film Semua Akan Baik-Baik Saja, garapan sutradara Baim Wong ya, yang dibintangi sama Reza Rahadian, Happy Salma, Christine Hakim, dan juga Rehan, ini berhasil menarik lebih dari 1 juta penonton bioskop dalam waktu 14 hari aja. Dan jumlah penonton film yang ditayangkan di bioskop mulai 13 Mei 2026 ini udah tercatat 1.019.359 penonton ya, tepatnya ya di hari ke-14 penayangannya. Jadi ini sutradara Baim Wong mengucapkan terima kasih buat kepedulian dan juga antusiasnya terhadap film garapannya nih teman Pro 2. Katanya semoga menjadi manfaat buat keluarga di rumah kayak gitu. Emang seperti apa sih filmnya? Via sendiri belum nonton ya. Tapi kalau dari sinopsis yang ditampilin nih, cerita film drama keluarga Semua Akan Baik-Baik Aja ini berpusat di tiga bersaudara yang harus meruntuhkan ego gitu ya, setelah kematian mendadak seorang saudara memaksa mereka itu jadi harus tinggal di bawah satu atap. Jadi film ini tuh mengingatkan peran pentingnya keluarga dan rumah buat anggota keluarga yang lagi ngadepin masalah teman Pro 2. Dan selama libur Hari Raya Idul Adha ini ya, pecinta film bisa memanfaatkan program promosi Buy One Get One katanya dalam pembelian tiket film Semua Akan Baik-Baik Aja melalui aplikasi TixID sampai hari ini terakhir ternyata teman Pro 2, 28 Mei 2026 ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya ya, kok tiba-tiba seorang Baim Wong ini jadi sutradara film, kok bisa? Nah, faktanya sebelum menyutradarai film Semua Akan Baik-Baik Aja ya, ternyata Baim Wong itu pernah ngerjain film tahun 2024, judulnya adalah Lembayung. Terus waktu itu 2025 pernah ngerjain film judulnya Sukma, yang jumlah penontonnya juga melampaui 1 juta penonton gitu ya. Jadi ini sebenarnya adalah karyanya Baim Wong yang kesekian ya, bukan perdana. Kalau misalnya selama ini kamu tahu dari vlog-vlognya aja, dari konten sosmednya gitu kan teman Pro 2, pengen tahu gimana kalau misalnya Baim Wong jadi sutradara, hasilnya kayak apa? Nah teman Pro 2 bisa langsung nonton ya, film keluarga Semua Akan Baik-Baik Saja.

Masih ngobrolin dari dunia hiburan ya teman Pro 2, dari dunia film lagi nih. Jadi kalau tadi ada film dari tanah air, nah yang satu ini adalah dari film Hollywood ya. Belum tayang, tapi kemarin ini apa ya, kayak sedikit dibagiin ke para kritikus aja. Jadi belum dirilis buat khalayak umum gitu ya. Film fiksi ilmiah baru, judulnya adalah Disclosure Day. Ini garapan sutradara Steven Spielberg, teman Pro 2, katanya menuai pujian ya. Setelah diputar perdana buat pers jelang penayangan film di bioskop di 12 Juni 2026 nanti. Kalau kita cek dari laman Variety ya, bilang kalau film yang temanya UFO ini antara lain dipuji sebagai karya terbaik Steven Spielberg dalam 2 dekade terakhir. Wow, jadi ikut penasaran ya. Nah katanya perannya si Emily Blunt di film ini dinilai menonjol ya. Nah actingnya dapat pujian banyak banget dari wartawan film, teman Pro 2. Terus ini statementnya dari reporter hiburan senior namanya Jermaine Luzier, bilang kalau Disclosure Day sebagai film penuh ketegangan yang memadukan kisah pengejaran, romansa, dan misteri dalam bungkus keajaiban fiksi ilmiah, teman Pro 2, kayak gitu. Terus disebutnya Disclosure Day sebagai karya luar biasa Steven Spielberg dan menilai penampilan Emily Blunt dalam film ini luar biasa. Dan masih banyak banget statement dari para reporter film ya, yang bilang kalau kolaborasi keduanya ini bikin Disclosure Day jadi istimewa, bikin semua tuh kayak nganga katanya, terpana, terpaku pada setiap dialognya katanya, teman Pro 2. Nah emang ceritanya tentang apa sih? Kalau kita tahu ya, film-filmnya Steven Spielberg kan emang banyak banget ngebahas tentang alien, UFO, luar angkasa ya. Lupa judulnya apa-apa, dulu banyak banget. Salah satunya E.T. yang paling via ingat, extraterrestrial. Nah film Disclosure Day ini nyeritain tentang pembawa acara perakiraan cuaca di televisi di Kansas sana ya. Namanya adalah diperankan sama Emily Blunt gitu. Tiba-tiba dia dikuasai sama kekuatan ekstraterestrial misterius waktu merekam segmen cuaca secara langsung. Terus selain Emily Blunt ada siapa aja? Nah ini ada Josh O'Connor itu kemarin terkenalnya jadi Pangeran Charles ya di serial lupa lagi apa tuh di Netflix. Itu dia sukses besar di situ. Terus ada Colin Firth juga, ada Coleman Domingo, Wyatt Russell, dan juga Henry Lloyd Hodges, teman Pro 2. Nah, Steven Spielberg ini ngembangin cerita film barengan sama penulis naskahnya David Koop ya, yang sebelumnya pernah kerja sama barengan sama Spielberg dalam mengerjakan film-film populer seperti pasti teman Pro 2 udah nonton Jurassic Park ya. Terus mereka berdua ini juga pernah berkolaborasi di film War of the World. Terus juga, nah yang ini populer banget nih dulu ya, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Dulu ini rame banget, banyak penontonnya juga. Nah kira-kira seperti apa Disclosure Day ini, tunggu ya 12 Juni 2026. Tapi kalau kita ngebahas sedikit tentang Disclosure Day, ini adalah film ke-37 ya yang disutradarai sama Steven Spielberg dan menggarap film fiksi ilmiah nih. Kalau tadi Fia udah sempat singgung sedikit ya, ada E.T. di Extraterrestrial. Terus dulu dia pernah ngerjain Close Encounters of the Third Kind, Minority Report, ini dulu dibintangi sama Tom Cruise ya. Terus yang ini Ready Player One nih, best banget. Kalau dibilang Disclosure Day ini adalah karya terbaik Steven Spielberg selama 20 tahun terakhir, kayak gimana ya? Karena Ready Player One tuh udah bagus banget loh, beneran. Itu dulu rilisnya di tahun kalau nggak 2016, 2017 ya, Ready Player One tuh bagus banget. Aduh, nggak bisa diungkapin kata-kata, nggak tau kenapa nggak masuk Netflix ya, bagus banget. Jadi dari sisi cerita, dari sisi gambar, futuristik gitu ceritanya, teman Pro 2. Jadi latarnya itu dunia pada tahun berapa gitu ya, pokoknya udah banyak alat-alat futuristik gitulah ya, bagus. Soundtracknya juga bagus, matching gitu. Aduh, jadi pengen rewatch ya. Tapi kayaknya sebelum rewatch Ready Player One, kita harus nungguin ini dulu ya.
Disclosure Day. Gak sabar. Berarti berapa hari lagi ya? Kalau di luar negeri rilisnya 12 Juni, biasanya nih bisa jadi Indonesia rilis duluan, tayang duluan. Kenapa? Karena banyak pembajakan. Katanya sih begitu, makanya di Indonesia dimajuin ya. Ya kita tunggu aja seperti apa nanti ya. Gak sabar nonton Emily Blunt. Kan aku juga suka nih teman Pro 2. Kemarin kan dia udah di The Devil Wears Prada 2. Sayang gak banyak perannya kemarin ya. Nanti dia akan jadi pemeran utamanya di Disclosure Day, garapan dari Stevens.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, hari kamu nggak asik kalau nggak update.
0: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
1: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
0: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
1: Teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mbappe.
2: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Ya, kayak ngerti aja.
2: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
4: Kalau ngomongin negara paling setia di Piala Dunia, jawabannya udah pasti negara Brazil. Bahkan negara Brazil ini jadi satu-satunya timnas yang gak pernah absen sejak Piala Dunia pertama di tahun 1930. Mereka udah langganan banget tampil di panggung ini. Gak cuma sering tampil, Brazil juga jadi tim paling sukses dengan 5 trofi juara. Mulai dari era legenda Pele sampai bintang modern seperti Neymar. Gaya main mereka juga khas banget, skillful, kreatif, dan sering disebut sebagai Jogo Bonito, alias sepak bola yang indah. Menariknya, walau selalu jadi favorit, Brazil terakhir juara di tahun 2002. Jadi, di edisi gelaran ini, mereka pasti datang dengan misi besar, yaitu balikan kejayaan.

Personel grup K-pop populer BTS mempersoalkan dugaan kenaikan tarif kamar hotel dan penginapan ya secara berlebihan di Busan, Korea Selatan jelang pelaksanaan konser mereka yang bertajuk Arirang di Busan pada 12 dan 13 Juni 2026. Ini ada informasi dari Korea Times ya. Jadi RM bacanya apa sih kalau yang ini? Karena dia tuh sebenarnya punya nama Korea ya kan, tapi dia punya nama populer RM apa gimana? RM. Selaku pemimpin grup BTS nanggepin lonjakan tarif hotel di Busan jelang konser BTS ya di siaran langsung di platform penggemar Weverse. Katanya ada begitu banyak berita tentang akomodasi. Rasanya tuh nggak ngenakin kalau menurut dia gitu ya, karena dia sadar kalau tarif kamar hotel biasanya itu kan emang fluktuatif ya antara musim puncak dan di luar musim puncak, tapi minta para pemilik usaha akomodasi buat nahan diri. Artinya kalau emang fluktuatif jangan terlalu naik banget gitu loh katanya. Terus sementara itu anggota BTS lainnya ada Suga dan juga Jimin, anggota BTS yang aslinya dari Busan, ini sepakat sama yang tadi dibilang sama si RM ya. Jadi mereka bilang kalau kerabat mereka juga berjuang gitu buat dapetin kamar hotel dan mempertanyakan apakah kenaikan tarif yang sampai berkali-kali lipat itu gak terlalu berlebihan gitu. Nah tanggapan ini disampaikan ke warganet ya, menyoroti dugaan praktik kenaikan tarif hotel berlebihan di Busan jelang konser BTS tahun kedua. Nah ini para penggemar menyampaikan kasus kenaikan tarif kamar penginapan yang sampai ratusan ribu, bahkan sampai jutaan won per malam waktu BTS itu dijadwalin tampil di Busan gitu. Jadi kan cuman tinggal menghitung hari nih bulan Juni ya konsernya mereka di Busan gitu. Sejumlah pelaku usaha dikabarkan membatalkan reservasi yang udah masuk. Nah terus dijual lagi kamarnya, kamar yang sama dengan harga yang lebih tinggi, teman Pro 2. Aduh, agak sedih ya, ternyata di sana juga oportunis ya, mirip-mirip. Nah ini hasil survei Korea Consumer Agency di Februari 2026 ini menunjukkan kalau tarif kamar hotel di Busan di pekan pelaksanaan konser tuh emang meningkat ya, 7,5 kali lipat dibandingin minggu sebelum dan sesudah konser berlangsung gitu. Memang kalau kita bahas tarif fluktuasi normal ya di bisnis ini ya, cuman kalau naiknya banyak banget berkali-kali lipat gitu juga kasian ya, karena kan penggemarnya BTS nih rata-rata masih muda. Masih harus nabung, masih harus punya dana pensiun ke depannya. Jangan sampai demi nonton mereka gak punya dana pensiun nih, gak punya dana darurat ya kan, kasian. Jadi yang normal-normal aja. Mungkin informasi ini juga bisa untuk apa ya, menginspirasi pengusaha-pengusaha serupa di Indonesia ya. Jadi kalau misalkan mau ambil untung, tetap harus down to earth ya. Jangan apa ya, itu tadi kelewat oportunis ya. Ya memang ada beberapa oknum-oknum yang seperti itu. Masalah ini baru masalah hotel, belum masalah yang lain-lainnya. Biasanya juga di situ tarifnya jadi naik ya. Dulu ya pernah nonton konser Westlife, nginepnya deket banget sebenarnya, cuman karena udah capek ya di dalam jadi naik angkutan online. Nah itu nggak mau pakai tarif yang di situ, mereka masih mau nambah lagi kayak gitu teman Pro 2. Kirain kalau di Korea Selatan nggak ada, ternyata sama aja. Baiklah, kita tinggalin dulu BTS ya teman Pro 2, karena Via harus segera undur diri dari ruang dengar kamu semuanya. Bentar lagi bakal ada Nela dan juga Denny nemenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 7 malam ya. Thank you banget yang udah tune in barengan sama Via di Pro 2 Hitlist sampai di santai siang hari ini. Kita ketemu lagi besok ya teman Pro 2. Jangan lupa hari ini ada sore ceria berjaringan nanti 4:30, dan nanti jam 9 malam kita akan ada podcast ya barengan sama Gina dan juga Adit jam 9 sampai jam 10 malam. Kita ngebahas tentang Topeng Cirebon ya, yang museumnya tuh ternyata ada loh di Balai Kota Cirebon ya. Kalau kamu mau kesana weekend ini, sok dicek dulu jadwalnya ya. Akhirnya dari jalan Brigjen Darsono Bypass, Vianya harus pamit. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan cuti bersamanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Yeay, selamat sore teman Pro 2 RRI yang nemenin kamu sama Nela ya di hari ini, hari apa sih? Hari Kamis.
0: Hari Kamis
1: tanggal 28.
0: Benar banget. Udah tanggal 28 aja.
1: Betul.
0: Berarti 2 hari apa 3 hari?
1: 3 hari lagi, 31 okay. Mei. Berasa lama banget
0: Mei ini. Panjang ya, panjang,
1: iya, panjang
0: ya,
1: banget.
0: Ya.
1: Benar.
0: Sepanjang kita bakal nemenin teman Pro 2.
1: Betul. Kita bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti teman Pro 2. Pastiin kamu tetap stay tune terus ya.
0: Oke, jadi tetap ada di Sore
1: Ceria.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh iya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.

0: 97,5 Pro 2 RR Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Yes, masih di Sore Ceria teman Pro 2, ada Nela dan juga Denny yang nemenin kamu.
0: Ya, dan kita bakal update ya info-info yang ada di Cirebon dan sekitarnya.
1: Ya, dan tadi salah satunya info yang mungkin harus kamu tahu teman Pro 2, buat kamu yang lagi rumahnya yang dari Cirebon Timur, itu mungkin harus hati-hati pulangnya.
0: Jalur pantura.
1: Karena tadi tuh Denny lewat di sekitaran Rawa Urip, pokoknya di jalan yang itu tuh debunya sumpah ini banget, tebel banget
0: ya.
1: Karena di situ kan ada ada
0: Pabrik.
1: Iya, pabrik batu bara. Batu bara.
0: Iya, pantesan ya jadi banyak.
1: Iya. Nah, terus lagi diperparah sama ada bus. Tadi tuh kan kok agak melambat nih si arus, kenapa? Lihat, wah, bus kebakar.
0: Bener banget kalau emang Denny bilang itu di kawasan Rawa Urip, karena ini barusan aja bus jurusan Semarang Cirebon ternyata. Ini penyebabnya tuh katanya masalah pada sistem pendinginnya atau AC.
1: Bener kan, harusnya AC mah jadi dingin ya, ini malah kebakaran. Ini wah, salah berarti. Ini informasi ini tuh diungkap sama sopir bus ya, Yudi, pas ditemuin salah satu wartawan. Terus dia juga nambahin, setelah menurunkan penumpang, pihaknya meminta untuk mencabut kabel aki ya di ruang mesin.
0: Ya, jadi ini awalnya tuh kaget ya, karena tiba-tiba kok ada asap tebal gitu di dalam kabin. Dan gak lama kemudian api tuh udah membakar bagian dalam bus gitu.
1: Benar. Dan untungnya pas kejadian kebakaran ini udah dievakuasi semua penumpangnya, dan alhamdulillah cuma ada 3 orang aja, jadi aman. Bener begitu
0: bang. Jadi ini mungkin jadi waspada buat ini ya, kayak PO-PO bus.
1: Benar. Benar, maintenance-nya. Benar. Apalagi kan sekarang juga cuacanya lagi terik ya. Kalau lagi terik banget, kalau hujan mungkin itu juga yang jadi salah satu penyebab nanti komponen-komponen berkarat, terus mungkin jadi rawan kebakar atau gimana.
0: Gitu. Jadi harus cek-cek ya. Apalagi sekarang kan banyak long weekend ya.
1: Nah, iya,
0: jadi
1: bener.
0: Mau nggak mau kan masyarakat tuh banyak bepergian,
1: entah
0: itu pakai transportasi umum ataupun pribadi. Jadi emang ya harus dicek secara berkala.
1: Benar. Pokoknya biar transportasi kita lebih aman lagi ke depannya, biar nyaman banget. Ya.
0: Oke, jadi biar semuanya enjoy.
1: Betul.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen, ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar.

0: Masih di Sore Ceria.
1: Iya, yes, masih barengan Nela dan juga Denny, teman produa.
0: Ini orang tua tuh lagi harap-harap cemas nih ternyata.
1: Nah.
0: Karena itu pendaftaran sekolah Maung di Cirebon tuh ini lagi jadi sorotan banget karena nah. Nilai TKA itu katanya tuh nggak bisa diakses.
1: Belum
0: jadi
1: keluar.
0: Bener banget.
1: Iya, ini membuat ribuan calon peserta kesulitan menyelesaikan proses pendaftaran secara online ya, karena kita tahu sekarang tuh pendaftaran sekolah serba online ya. Hmm. Jadi kalau ada kendala teknis, misalkan kayak sekarang nih pendistribusian TKA-nya, nilai TKA-nya terlambat, nah bisa jadi telat terus nggak bisa daftar.
0: Iya,
1: gitu.
0: Jadi banyak orang tua siswa tuh ngaku kalau nggak punya akses mandiri ya,
1: nah,
0: buat ngecek TKA,
1: betul.
0: Karena seluruh datanya tuh hanya bisa diakses melalui sekolah masing-masing.
1: Nah,
0: kemarin aja tuh Kai tuh dapat dari walasnya dia. Jadi emang kita nyoba banget kan gitu. Kok nggak bisa-bisa ya? Ternyata kira nanti di Japri kata walasnya gitu. Jadi akhirnya barulah kita tahu gitu.
1: Tapi udah keluar berarti?
0: Udah.
1: Oh, ya, udah. Berarti ada beberapa doang,
0: iya,
1: nggak semuanya.
0: Emang, ini tuh belum menerima sepenuhnya gitu.
1: Oh.
0: Untuk sampai Rabu kemarin nih.
1: Iya.
0: Belum nerima hasil nilai TKA penuh dari server provinsi ya, mungkin bertahap kali ya.
1: Benar, mungkin karena saking banyaknya data yang harus diinput.

0: mungkin juga butuh apa banyak waktu gitu ya. Benar atau banget. Mungkin SDM-nya ditambah buat nginput datanya.
1: Soalnya kondisi ini nih jadi bikin resah ya.
0: Iya, betul.
1: Terutama peserta yang ngincar jalur prestasi akademik.
0: Nah.
1: Jadi khawatirnya tuh kayak kehilangan kesempatan karena emang kendala teknis distribusi data. Gitu.
0: Bener, apalagi sekolah Maung ini kan jadi tadi apa sih manusia unggul. Terus tadi kan Nela juga bilang tadi sempat di on air kalau misalkan si SMP ini tuh bakal SMP SMA ya?
1: Ya
0: SMA itu nanti tuh bener-bener bakal dijuruskan ke universitas yang kita mau.
1: Bener, jadi bener-bener diarahin.
0: Bener, berarti dari SMA itu kita udah harus menentukan nih kita pengen jadi apa, pengen jadi pengacara atau
1: kuliahnya masuk mana?
0: Iya, kuliah jadi apa itu langsung diarahkan gitu ya.
1: Dan ini kayaknya nggak bisa dianggap sepele ya. Jadi
0: bener.
1: Emang jadi wacana banget ya karena anak-anak tuh mikirnya cuman TKA doang gitu tes kemampuan akademik, tapi ternyata ini tuh nggak bisa dianggap remeh karena banyak yang jeblok gitu loh nilainya Den.
0: Bener.
1: Di TKA ini
0: Jadi
1: kayak nilai rata-rata doang gitu. Kayak ada ambang batasnya kan kayak misalnya untuk matematika tuh 40 terus kayak untuk bahasa Indonesia tuh 76 sekian karena emang cuman 2 mapel aja.
0: Oh iya.
1: Bener.
0: Bahasa Indonesia sama matematika.
1: Matematika doang gitu.
0: Oh.
1: Jadi udah ini susah dianggap sepele gitu kan. Jadi akhirnya banyak yang rata-rata sih mungkin enggak turun banget, tapi ya ini jadi pelajaran sih makanya buat kayak adik kita gitu yang nanti mau tes kemampuan akademik gitu, ini kayak benar-benar harus belajar.
0: Betul. Terus juga mungkin sistemnya harus diperbaiki lagi ya karena ini TKA-nya bakal keluar semua itu katanya di tanggal 29 Jumat besok.
1: Benar.
0: Yang dimana pendaftarannya ditutup juga di hari yang sama.
1: Ya.
0: Nah kan takutnya telat kan.
1: Benar banget. Jadi benar-benar tipis banget
0: kesempatannya.
1: Jadi jangan sampai gitu. Jadi buat kamu yang kayak ada terkendala ya benar-benar konsultasikanlah sama guru walas atau pihak sekolah yang emang mau kamu masukin nantinya gitu ya.
0: Biar nantinya kita bisa masuk sekolah favorit terus kita juga kan jadi lebih semangat lagi belajarnya.
1: Soalnya kalau misalnya anak nih kalau sekarang kan kayak nggak bisa diatur banget ya kayak orang tuanya pengen masuk ini gitu sekolah mau tapi ternyata anaknya nggak mau itu jadi kayak ada ribut-ribut dikit gitu. Sebisa mungkin sih bagaimanapun juga kayaknya ambisi orang tua nggak bisa deh.
0: Nggak bisa sekarang apalagi kalau anak-anak zaman sekarang udah punya apa sih udah punya pemikiran sendiri ya
1: udah punya keinginan sendiri.
0: Iya salah sedikit kita menekan sedikit mungkin nanti bakal kejadian yang nggak enak-enak kayak malas sekolah yang nantinya malah bolos.
1: Bener,
0: gitu
1: jadi katanya sih sekarang tuh harus kayak anaknya maunya di mana gitu.
0: Iya.
1: Karena kan yang menjalani 3 tahun itu nanti
0: betul.
1: Anak kan,
0: betul.
1: Orang tua gitu.
0: Betul.
1: Jadi kayak yang tahu banget ya, mesti anak lah gitu.
0: Betul.
1: Jangan memaksakan kehendak ya.

0: Den, ini kalau ya, misalnya liburan ya, ah, itu kayak lebih ngikutin tren yang sekarang kayak lagi apa gitu nggak sih? Atau mungkin kayak ya sesuka hati aja kalau lagi pengennya ke laut, pengennya ke pantai atau ke gunung atau kemana gitu.
1: Kalau Den mah ini sih lebih ke kantong nih, mampunya kemana gitu. Kalau misalkan lagi ada uang lebih ya mungkin ke destinasi yang lumayan jauh. Tapi kalau misalkan yang lagi bokeh ya pengen liburannya deket-deket aja kayak Cibuntu ya kan, okay, piknik liburan situ terus ya, daerah-daerah, pokoknya daerah-daerah.
0: Nah, yang ini, bisa dijangkau
1: ya. Iya kan, ini juga orangnya tuh sukanya ini ke lebih ke gunung. Yang lebih dingin, kalau ke pantai agak males, panas, terus gak bisa berenang juga, ngapain di pantai.
0: Ya. Masa cuma lihat orang yang lagi berjemur.
1: Iya, kan ya, dosa juga itu orang.
0: Iya, soalnya sekarang tuh katanya ya, destinasi itu bukan lagi ke pantai, tapi bener, orang tuh lagi berburu yang namanya langit gelap, Den.
1: Wadaw, gimana langit gelap?
0: Ya, jadi tren perjalanan global kan semakin bergeser nih secara ya, signifikan bener, ya di tahun 2026. Ditandai ini sama lonjakan popularitas astro tourism, atau wisata ekonomi. Jadi aktivitas yang dulu dianggap hobi kelas atas ini, itu udah jadi tren liburan utama nih.
1: Wah, wow, jadi pengen lebih banyak orang yang pengen lihat galaksi kayak gitu, pakai teleskop gitu ya. Ini dan berdasarkan data yang diberitakan Far Out ya magazine di hari Senin kemarin, ini pencarian kata kunci destinasi langit gelap meningkat 40% antara tahun 2022 sampai 2025, teman produa ya. Ini pemicu utamanya adalah hilangnya langit malam yang bersih buat sebagian besar penduduk bumi akibat penetrasi lampu buatan yang tumbuh 9,6% per tahun, dan saat ini lebih dari 80% populasi dunia udah hidup di bawah polusi cahaya. Tapi benar, pas Denny masih ngerantau di Jakarta, itu tuh langit tuh gak bener-bener gelap.
0: Iya, selalu ada cahaya.
1: Ada, ya? ada cahaya kayak kayak lebih apa ya? Kayak oranye-oranye gitu mungkin ya. Mungkin karena pendukungnya banyak kan Jack juga kali ya.
0: Bisa. Oh, bisa juga jadi.
1: Iya.
0: Yeah. Soalnya karena di Eropa aja nih hanya sekitar 15% warga ya yang bisa ngelihat yang namanya galaksi Bima Sakti dari rumah mereka.
1: Wow.
0: Sementara di Amerika Serikatnya itu angkanya berkisar di 20%. Jadi alih-alih memadati pantai atau musim di kota besar, pelancong tuh kini berbondong-bondong ya memburu kawasan dengan langit tergelap di berbagai penjuru bumi demi nyaksin keindahan bintang-bintang deh.
1: Oke, nah balik lagi ke soal apa namanya ke Cirebon gitu ya. Dulu di rumah Denny tuh benar-benar langitnya tuh benar-benar gelap karena emang kan dulu mah ya Cirebon Timur, ada apa sih? Nah sekarang udah pembangunan pabrik sana sini. Sekarang tuh langit udah mulai kayak ada cahaya gitu kalau malam.
0: Ya, kalau
1: iya.
0: Iya. Sepi banget.
1: Bener. Juga, gitu ya. Jadi bintang-bintang tuh kayak agak kurang kelihatan gitu.
0: Jadi kalau emang kamu pengen sesuatu yang beda lagi, ngikutin tren lagi ya ini ternyata kita tuh sekarang bukan menuju pantai lagi tapi melihat sesuatu yang gelap.
1: Bener.
0: Ini bisa jadi satu alternatif lah ya.
1: Betul, betul. Siapa tahu gitu kan yang udah bosen ke gunung, udah bosen ke pantai, terus nyari sesuatu yang baru. Bisa tuh kamu pergi ke gurun misalkan, ya ada di Chili, sampai ke perkampungan terpencil di Afrika. Nah ini kawasan ini tuh disebut wajib ya untuk memenuhi dua syarat mutlak, yaitu langit yang cerah dan tingkat polusi cahaya yang sangat rendah. Nah mungkin di sana kamu bisa lihat tuh galaksi Bima Sakti kayak gimana, bintang-bintang masih kelihatan. Benar gitu.
0: Dan ini selain gurun, terus gunung berapi mati seperti Mauna Kea di Hawaii. Ini pulau-pulau kecil yang berpenduduk jarang juga jadi incaran.
1: Benar.
0: Sekarang tuh orang tuh nyari bukan yang rame ya.
1: Benar.
0: Justru yang hidden gem.
1: Benar.
0: Benar-benar sepi, penduduknya juga sedikit.
1: Iya, dan ini juga kalau lagi liburan pasti nyarinya yang sepi sih.
0: Benar.
1: Mending lebih milih cuti daripada misalkan pas libur panjang nih terus liburan malas. Mending cuti aja di hari biasa, cuti panjangin nggak apa-apa.
0: Iya, jadi di weekdays ya.
1: Iya.
0: Terus kalau tipenya ini kayak nyari, biasa kan orang kalau nyari kan hotel yang viral nih terus rame gitu. Kalau ini kayak lebih enggak deh, kayak tempatnya tuh misalnya ada di posisi yang lebih atas tapi dia tuh sepi gitu si hotelnya atau villa or resort or else gitu. Tapi yang benar-benar sepi ya. Kayak kemarin tuh kan cuti tuh tempatnya nih benar-benar yang sepi pengunjung gitu. Jadi gue tuh kayak
1: di mana sih?
0: Di Batu Raden.
1: Oh, di ini Purwokerto.
0: Iya.
1: Oh, iya iya.
0: Jadi kayak lebih apa ya? Lebih kayak gue nikmatin
1: suasananya, gitu. Suasana ya. Gitu. Tapi kalau sepi kayak gitu takut kedengeran enggak sih?
0: Ngobrolnya
1: gitu kan, kalau lagi nonton film itu kan maksudnya takut kalau kita mau ngelakuin sesuatu gitu kan pasti kedengeran.
0: Rame-rame gitu sama temen
1: iya.
0: Ganggu ya.
1: Iya, karena kan pasti ke ini banget, apa namanya, mencolok banget kalau berisik sedikit tuh.
0: Tapi kayak seru aja sih, maksudnya kayak
1: iya sih.
0: Dibandingin yang rame
1: iya,
0: gitu kayak
1: masih
0: bising ya. Iya. Justru tujuan kita tuh kayak pengen healing,
1: bener.
0: Less stress.
1: Iya. Kan. Ya, makanya kalau Denny mah suruh pilih mau liburan ke Yogyakarta, enggak mau.
0: Enggak
1: mau, males kalau kecuali mungkin Yogyakartanya yang kayak di Pantai Kidul ya, gitu. Itu masih oke tuh. Iya.
0: Yang, apa ya yang jarang dijangkau.
1: Iya, ya, kalau di Malioboro enggak mau.
0: Stres kali ya. Makanya mending nyari yang sepi-sepi aja kali ya.
1: Enak.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Kita bakal ke Pro 2 Bandung ya, teman Pro 2, karena sore ini kita bakal ada sore ceria berjaringan dengan hostnya Sandy, temanya dari Indonesia ke Malaysia, perjuangan mahasiswa S2 berprestasi ya melawan kanker tiroid dengan narsumnya Karina Dia Herawati.

0: ya di edisi hari Kamis, yes, di 28 Mei 2026. Sore hari ini, yes, Sandy juga bukan hanya menyapa kota Bandung saja yang lagi ngedengerin di 96 FM Pro 2 Bandung, tapi juga ya ada dari Pro 2 Bogor di 106,8 FM dan juga Pro 2 Cirebon di 97,5 FM. Selamat sore Bandung, Bogor dan Cirebon. Sandy Puspan ini bakalan temenin kamu pastinya ya di Pro 2 Sore Ceria berjaringan Bandung, Bogor, Cirebon. Dan seperti biasa kalau misalkan ngomongin Pro 2 Sore Ceria, kita akan ajak ngobrol satu narasumber kita, teman Pro 2 ya, yang memang ini either dia punya prestasi, either dia punya program ya, ataupun punya cerita yang memang bisa menginspirasi kita. Dan kali ini kita akan ngebahas tentang dari Indonesia ke Malaysia, perjuangan mahasiswa S2 berprestasi melawan kanker tiroid. Wah, ini kayak gimana ceritanya? Langsung aja kita bakalan ngobrol sama seorang mahasiswa S2 ini, teman Pro 2 ya. Sudah ada Teh Karina Diah Rahmawati. Selamat sore Teh Karina.
1: Halo, selamat sore Bogor, Cirebon dan sekitarnya juga Bandung.
0: Yes, apa kabar?
1: Baik, Teteh.
0: Alhamdulillah, sudah sekian purnama ya, akhirnya bisa ngobrol lagi kita ya.
1: Iya, betul.
0: Sibuk apa sekarang, Teh?
1: Sekarang sibuk nyusun tesis sih.
0: Wow, ini lagi hektik-hektiknya dong ya.
1: Betul, sedang hektik banget ini.
0: Ambil apa sih, jurusan apa sih?
1: Aku Magister Pendidikan Bahasa Indonesia di UPI Bandung.
0: Di UPI Bandung, berarti sekarang lagi selesaikan S2-nya dulu. Yeah. Nanti abis itu mau lanjut S3 kah atau gimana?
1: Aduh, jeda dulu deh.
0: Jeda dulu ya, istirahat dulu mungkin ya, yeah, dari kayak hal-hal yang berbau akademik ya kan. Tapi itu bukan berarti bahwa yang namanya keinginan atau mungkin kita punya sebuah tujuan, visi dan misi itu selesai gitu aja. Enggak dong ya.
1: Enggak dong.
0: Ih, keren pastinya banget. Yeah. Nah ini, aku ini penasaran banget dengan tema kita yang sore hari ini tuh kayak perjuangan seorang mahasiswa S2, which is Teteh,
1: yeah,
0: iya kan, berprestasi melawan kanker tiroid. Artinya Teteh punya kanker tersebut atau yeah, bagaimana?
1: Betul, aku punya kanker tiroid di usia sekarang ini.
0: Di memang usia sih sekarang? Kapan ketahuannya?
1: Ketahuannya itu sejak 2024. Mm-mm. Dan sebenarnya udah lama sih ya, aku menyadari itu benjolannya itu udah dari tahun 2022 pas aku lulus S1. Cuman karena gak dirasa, jadi kayak bener-bener kayak ya udah biasa aja gitu. Terus pas kesini-kesini tuh makin membesar leher aku tuh. Karena kan tiroid ada di leher. Dan dari situ aku ngerasa ada yang aneh aja gitu. Kan kayak ngerasa janggal aja gitu, jadi kayak ngeganjel terus.
0: Tapi gitu, ada rasa sakitnya gitu gak sih?
1: Gak ada justru. Nah biasanya kan kalau gejala tiroid itu tuh orang-orang tuh yang ngehnya tuh adalah demam atau turun berat badan.
0: Betul.
1: Biasanya atau enggak suaranya jadi serak atau lainnya. Kalau aku enggak
0: ada tuh.
1: Jadi keluhannya tuh kayak benar-benar benjolan aja, Teh, gitu.
0: Itu segede apa benjolannya kalau boleh tahu, Teh?
1: Kurang lebih sih kemarin di operasi tuh ada bola pingpong dan bola tenis terakhir itu, kok.
0: Segede gitu. Yeah. Berarti itu sempat kayak ngejendol juga gitu ya.
1: Iya,
0: yeah,
1: di leher.
0: Jadi awalnya tuh ngehnya tuh ada benjolan 2022. Sampainya enggak dirasa nih kayak apa sih mungkin.
1: Iya.
0: Yeah. Apalah gitu ya. Sampainya diperiksakan di 2024 tersebut akhirnya didapat vonis.
1: Iya, 2024 pas ulang tahun aku yang ke 24 tahun itu. 17 November kayak pas banget. Nah, disitulah momennya.
0: Itu gimana kerasanya langsung kayak ini udah harus ke dokter deh, harus kayak tanya-tanya deh gitu.
1: Sebenarnya sih ibu aku yang ngeh ya awalnya gitu ya, Teh. Jadi aku itu sakitnya tuh pas 2024 lalu September, aku tuh di biopsi. Di biopsi itu kayak diambil sampel jaringan dulu. Dilihat sama dokter, jadi itu lebih ke tumor namanya. Tapi indikasi ke ganas. Jadi belum dibilang ganas banget gitu. Nah, dari situ kan aku udah aneh aja. Sebenarnya sih pas awal-awal tuh kayak udah ini kayaknya gak bener, mending ke puskesmas aja dicek. Nah, dikiranya kan gondong, kelenjar gondong atau kelenjar kening. Pas dirujuk ke rumah sakit lah, dicoba buat di biopsi. Itu pertama kali banget September 2024 lalu aku masuk infus. Pertama kali banget seumur hidup.
0: Seumur hidup baru di infus di situ ya.
1: Iya.
0: Dan
1: di situ tuh aku ngerasa kayak wah, gak bener nih. Aduh, semoga aja bukan hal-hal yang aneh-aneh. Karena aku juga gak tahu ya tiroid itu apa. Nah, ini juga aku ngasih tahu juga sih ya buat sobat di RRI Pro juga ya.
0: Teman Pro 2 ya.
1: Betul. Meskipun generasi muda juga, aku gak ngerasa, agak nyangka juga sebagai generasi muda yang kena cancer gitu. Nah, di situ tuh aku operasi lah udah. Nah, terus setelah keluar hasilnya di bulan November, aku dirujuk ke Santosa Kopo ataupun juga di daerah rumah sakit itu. Nah, itu tuh udah indikasi ke cancer. Dari difonis langsung. Dan aku langsung dirujuk ke RSHS Hasan Sadikin, karena memang rumah sakit RSHS ini memang rujukan nasional gitu, bagus gitu. Dan di sana terapi nuklir ablasi, terus aku operasi keseluruhan tiroidektomi namanya. Jadi tiroid aku diangkat keseluruhan dan aku harus minum obat seumur hidup sekarang gitu. Buat pengganti si sel tiroidnya.
0: Pengganti sel tiroidnya. Tapi sekarang alhamdulillah udah clean.
1: Insyaallah ya, tapi belum remisi sih. Jadi aku masih jalanin terapi sekarang gitu.
0: Nah, ini awalnya gimana sih, apakah memang ada kayak punya gen turunan dari keluarga kah, atau memang gaya hidup yang Teteh rasakan sendiri nih?
1: Jujur dari gaya hidup aku juga memang gak bener sih. Waktu pas dulu tuh suka makan yang pedes.
0: Seblak sih, ini pasti seblak ya.
1: Seblak, terus kayak makanan yang tepung-tepung. Itu emang gak boleh sih, micin berlebihan gitu. Tapi dari turunan juga ada sih, sebelumnya ibu aku juga. Cuman kalau ibu aku gak ada indikasi ke cancer gitu.
0: Oh, tapi ibu juga sempat ada tiroid?
1: Iya, gitu. Tapi tidak berbahaya tiroidnya.
0: So that's why mungkin ya, jadi ibu lebih kayak overthinking duluan. Ini kayaknya kayak ibu dulu deh gitu kali ya. Makanya udah langsung dirujuk dan akhirnya dioperasi, ya kan? Itu gimana waktu dioperasi rasanya, Teh?
1: Aku dioperasi tuh pas bulan Ramadan di bulan Maret 2024. Aku operasi, masuk ruang operasi tuh jam 11, keluar tuh jam 8 malam.
0: Jadi malam, 10 jam loh itu ya.
1: Kurang lebih
0: tadi gitu. Lebih ya.
1: Jadi aku gak sadar sama sekali karena bius total dan pas bangun tuh kayak masih gak bisa ngerasain apa-apa karena mungkin biusnya masih ada. Cuma suara aku jadi serak selama 6 bulan.
0: Selama 6 bulan?
1: Iya. Dan aku kehilangan pekerjaan aku udah jarang kuliah juga. Gak kuliah kurang lebih selama sebulan gitu. Jadi ketinggalan mata kuliah, sekarang aku juga coba nyusul lagi gitu.
0: Artinya waktu itu udah S2 tuh, masih semester awal ya?
1: S2 semester awal.
0: Oke. Nah, akhirnya di situ Teteh harus punya effort lebih dong ya untuk menyelesaikan sekolah Teteh untuk S2 tersebut. Ditambah Teteh lagi gak sehat nih gitu ya.
1: Betul.
0: Itu gimana tuh untuk mengumpulkan semangatnya lagi? Which is Teteh juga sempat kayak 6 bulan nih gue gak ngapa-ngapain nih gitu.
1: Nah, sebetulnya aku dengan 6 bulan itu kayak menerima, pasrah aja gitu, kayak udah ya Allah, kalau memang jalannya harus gini ya udah gitu ya. Aku berserah diri aja gitu loh, gue. Nah, terus dari situ tuh aku ngerasa, tapi aku percaya gitu, setiap yang aku terima ujian ini tuh ada di balik rasa sakit itu pasti ada yang dibalas gitu. Dan alhamdulillahnya inilah, aku kemarin waktu pas sebelum operasi itu kan ikut yang challenge ataupun juga ajang ke luar negeri itu kan, IFAC ini yang ke Malaysia. Itu pertama kali aku keluar negeri juga. Gak taunya diterima, itu tuh pas H+3 bulan baru dioperasi. Jahitan masih agak sedikit basah karena 17 sentian gitu kurang lebih ya gitu di leher ini. Aku gak tahu berapa panjang senti, intinya panjang segini aja kayak dipenggal leher.
0: Takut.
1: Emang bener kayak gitu.
0: Nah, untung orang Jawa Barat ya. Kalau orang sana sangat, wah ini apa nih, terbang sendiri gak nih? Mitos-mitos ya. Oke, lalu
1: di situ aku juga ngerasa kayak, oh yaudah gitu, keterima gitu. Tapi ya kapan lagi tuh. Terus aku konsultasi lah sama dokter onkologi aku gitu kan, kayak izin terbang boleh gak gitu, tapi dengan syarat gitu terbangnya harus apa gitu. Dan alhamdulillahnya rezeki gitu ya, pertama kali ke Malaysia waktu itu pas exchange gitu.
0: Exchange diperbolehkan sama dokter ya dengan syarat tertentu dan obat, terus juga masih minum bahkan sampai sekarang.
1: Betul.
0: Ya kan? Tapi udah gak kerasa apa-apa lagi sekarang so far?
1: Sekarang ya alhamdulillah sih, cuman kalau misalkan aku kurang makan vitamin D ataupun juga kayak kalsium itu tuh suka kerasa pegel dan kebas leher tuh. Jadi karena kan kekurangan hormon ya gitu. Jadi memang benar-benar dijaga makanan juga, serat gitu.
0: Ini kalau misalkan Sandy bisa deskripsikan Teh Karina, teman Pro 2 ya. Teh Karina ini benar-benar yang sosok perempuan yang terlihat fresh, segar gitu kan. Yang ngobrolnya juga lantang. Orang bahkan gak akan nyangka kalau dulu ternyata Teh Karina pernah melewati masa-masa sulit seperti itu. Ya kan? Dan itu perlu kita syukur ya, alhamdulillah ya gitu. Nah, ini keren banget loh Teh ya, ketika Teteh juga masih struggling dengan kesehatan ya kan. Itu kan totally belum sehat dong ya. Kayak 3 bulan jahitan masih basah. Dokter juga masih ngebawelin kita gitu kan ya. Finally Teteh harus pergi ke Malaysia dalam sebuah kompetisi. Ya kan, kompetisi itu seperti apa, kompetisi apa tuh Teh?
1: Jadi yang aku ikutin adalah International Volunteer Education Conference ataupun IFEC. Itu waktu itu aku ikut dari program Garuda Nusa Indonesia.
0: Oke.
1: Nah, jadi program Garuda Nusa ini tuh sudah berdiri sejak lama gitu, yang didirikan oleh foundernya sendiri, aku izin kalau misalkan dengar juga ya Mas Anton.
0: Halo Mas Anton.
1: Dan juga Kak Umi.
0: Hai.
1: Ya, jadi beliau ini mendirikan Garuda Nusa itu sejak lama gitu ya. Dan aku ikut IFEK ini ke Malaysia pas tahun kemarin. Dan sekarang juga lagi ada open recruitment juga IFEK yang kedua gitu.
0: Yang kedua.
1: Tapi sekarang itu dua negara, Malaysia dengan Singapura gitu. Nanti bulan Juli mendatang.
0: Oke, oke. Tugas kita apa di sana? Tugas teteh apa waktu itu?
1: Aku mengajar anak-anak diaspora di sana. Kita mengajar anak-anak pekerja migran yang di sana itu ada sanggar bimbingan belajar di kampung baru. Nah, kita itu mengajar anak-anak yang di sana itu karena mereka tuh kayak masih belum mendapatkan pendidikan yang layak di Malaysia itu. Kita di sana tuh mengajarkan bahasa Indonesia sesuai dengan orang tuanya asal dari mereka di Indonesia juga. Kita mengajarkan bahasa Indonesia, budaya ataupun kaulinan barudak ya, ataupun permainan tradisional supaya mereka itu tuh gak lupa sama tanah air ataupun warga negara mereka meskipun mereka besar dan tinggal di Malaysia sekarang.
0: Oke, itu anak-anak tersebut usia berapa sampai berapa?
1: Ada yang masih kecil sekitar kelas 1 SD sampai dengan kelas 6 ada. Itu yang masih kecil-kecil SD, bahkan yang SMP juga ada beberapa.
0: SMP gitu. Juga ada. Kenapa mereka bisa seperti itu? Apakah memang ternyata mereka diaspora yang memang sudah lahir di sana karena ikut dengan orang tua yang bekerja, tapi ternyata mungkin karena terkadang kemarin juga sempat saya diinterview satu narasumber di Sore Ceria, ternyata orang tuanya dalam hal pemberkasan tidak komplit gitu. Apakah ini kasus yang sama?
1: Nah, kurang lebih mungkin seperti itu juga karena jadi orang tuanya itu belum bisa mendapatkan kartu tinggal yang di Malaysia itu yang memang tetap. Jadi masih di Indonesia. Mungkin karena keketatan administrasi di Malaysia juga ya, mungkin seperti itu.
0: Terus tuh lalu.
1: Nah, namun di situ saya juga kurang begitu paham ya untuk birokrasinya seperti apa dan jadinya anak-anak di sana tuh kurang dapat pendidikan yang begitu terperhatikan gitu. Cuma sekolah-sekolah, cuma mereka itu mungkin karena culture shock juga ya di sana itu. Seperti itu sih.
0: Dan di sini Teh Karina berangkat ke sana sama berapa orang Teh?
1: Ada 15, 16 gitu ya kalau tidak salah dengan tim panitia juga termasuk gitu. Dari berbagai daerah di Indonesia, ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, ada yang dari Jambi, Sumatera gitu. Banyak sekali gitu.
0: Oke, dan apakah program ini memang dikhususkan untuk para mahasiswa? Apakah S1 juga bisa, S2 juga, apa harus S2 gitu? Atau apakah memang harus sarjana pendidikan gitu? Karena ngajar kan gitu, itu gimana Teh syaratnya?
1: Oh tentunya enggak, yang intinya itu program Garuda Nusa ini juga dibuka untuk semua orang gitu ya, khususnya generasi muda yang usianya itu mulai dari anak SMA. Anak SMA pun bisa ikut. Dan kebetulan juga waktu pas kemarin aku di batch 2024 yang kemarin 2024 betul. 2025 mohon maaf. Itu juga banyak anak SMA yang ikut gitu. Sekitar ada 4 orang yang saya jumpai anak SMA itu,
0: 4 sampai 5 orang. Di sana orang. Menjalankan sebuah program di sana berapa lama Teteh?
1: Kurang lebih sekitar 4 hari 3 malam.
0: 4 hari 3 kita malam. Wow, seru banget teman Pro 2. Kita akan gali lagi lebih dalam gimana ya pengalaman dari Teh Karina di sana. Ya mungkin Teh Karina juga kayak masih dalam tanda kutip hariwang dengan kesehatan. Tapi juga di sana Teteh harus fokus terhadap program yang goalsnya juga harus digapai, dicapai gitu kan ya untuk anak-anak diaspora di sana. Pastinya untuk teman Pro 2 di Bandung, Bogor, dan Cirebon yang ingin bertanya sama narasumber kita sore hari ini, Teh Karina Diah Rahmawati, kau boleh WhatsApp di 0812-6020-9696. Kita break dulu sebentar Teh Karina ya. Nanti kita akan balik lagi tetap di Pro 2 96 FM di Pro 2 Sore Ceria Berjaringan Bandung, Bogor, Cirebon.
2: Pro 2 FM Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor, dan Cirebon.
4: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor dan Cirebon.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Balik lagi di Pro 2 Sore Ceria berjaringan Bandung, Bogor, Cirebon di 96 FM Pro 2 Bandung, 106,8 FM Pro 2 Bogor, dan juga 97,5 FM Pro 2 Cirebon. Kita masih bersama narasumber kita, Teh Karina. Halo. Yang barusan di off-air juga aku banyak tanya banget ya aku ya. Tapi yang jelas teman Pro 2, kesimpulan dari obrolan off-air Sandy sama Teh Karina tadi adalah kesehatan itu mahal.
6: Betul.
5: Iya Teh, iya. Banyak yang berpikir pendidikan mahal, tapi kalau kitanya sehat itu insya Allah bisa digapai. Tapi kesehatan itu jauh lebih mahal ya Teh ya. Yeah. Jadi lebih baik kita menjaganya, makan sehat, olahraga ya Teh ya.
6: Betul.
5: Yang suka-suka seblak gimana Teh? Masih suka seblak level 17?
6: Enggak sih, kalau level 17.
5: Jangan dong. Kurangi ya. Gitu. Dan pastinya harus cek ke dokter. Sekarang juga kan ada program dari presiden yang ulang tahun, ada MCU ya.
6: Iya,
5: dipergunakan. Ya bisa, itu bisa dipergunakan sebaik mungkin gitu ya Teh ya, biar
6: betul,
5: kita tahu gitu. Oke. Okay. Kembali lagi ke sebuah pengalaman Teteh terbang ke Malaysia, akhirnya di sana mengajar adik-adik kita diaspora ya. Memang ternyata Teteh bisa memberikan banyak sekali ilmu yang Teteh dapatkan selama ini di Indonesia selama belajar, di share ke mereka ke sana. So far gimana mereka tanggapannya?
6: Tanggapannya alhamdulillah sih ya, di sana itu mereka kayak senang kedatangan kakak-kakak dari Indonesia karena mereka juga bisa belajar lagi, bisa kangen lagi makanan Indonesia, budaya
5: dibawain.
6: Indonesia. Enggak sih, kalau dibawain kita kan di bagasi ya.
5: Oh, agak repot ya. Lalu
6: jadi kita bawanya yang cepat saja, atau kita masak di sana pakai bahan-bahan bumbu yang ada di sana meskipun agak beda dikit ya gitu. Tapi di sana tuh mereka senang karena kita ngajarin tentang permainan tradisional, terus kosakata bahasa Indonesia, khususnya berkaitan juga sih dengan tesis aku juga tentang bahasa Indonesia penutur asing gitu ya, BIPA gitu.
5: Oke. Okay.
6: Nah terus sih aku ngajarin juga nih apa sih jenis tariannya gimana, mana yang mereka mengenal juga gitu, mewarnai gitu tentang pulau-pulau di Indonesia. Jadi supaya mereka tuh gak lupa dengan kebangsaan mereka sendiri.
5: Nah
6: gitu.
5: Ini teman Pro 2 ya, dan pastinya juga itu membuat mereka semakin cinta sama tanah air kita, dan one day kalau ada kesempatan pengen pulang ya nggak sih?
6: Iya ya, pengen.
5: Gitu. Keren banget. Kalau Teteh ada pengalaman yang gak bisa dilupain gak sih selama ngajar di sana di Malaysia?
6: Ada sih. Jadi sewaktu itu aku coba buat, pertama kali itu aku masak dengan kondisi yang agak serak gitu, karena suara aku tuh masih serak banget kan.
5: Okay.
6: Terus aku masih menjalani terapi wicara waktu itu tuh.
5: Oh.
6: Biar suara pita suaranya tuh balik lagi, karena pengaruh ke pita suara juga. Aku masak sate marangi dengan porsi besar.
5: Okay.
6: Dan itu tuh aku belum pernah masakin orang sebanyak itu. Dan di sana tuh anak-anak tuh ada kurang lebih sekitar 50.
5: Wow.
6: Belum ditambah panitia dan juga pengurus sanggarnya itu ada 20-an lah. Berarti ya okelah 80.
5: Hajat lah ya, hajat ya.
6: Hajat. Aku tuh diamanai sebagai kepala dapurnya gitu. Jadi kayak ini belanjanya apa aja, karena anak-anak cewek di sana tuh kayak masih kecil dan aku tuh yang paling tua, S2 sendiri gitu di sana tuh. Jadi kayak benar-benar ya udah aku harus bisa ini nih handle gitu kan. Terus selain itu juga, tapi di balik itu semua kita hampir ketinggalan pesawat, karena kalau ketinggalan pesawat kan nggak bisa refund gitu ya,
5: tiketnya
6: kayak benar-benar. Terus tapi dari di balik itu semua

0: Aku dapat nominasi Best Delegate gitu kan di Malaysia, dan sebagai delegasi yang terbaik gitu, bahwasannya dari dedikasinya yang sangat luar biasa dan lain-lainnya. Itu sih Kak. Dan aku ngerasa kayak, hah, serius sih dapat nominasi Best Delegate gitu, emang aku ngapain aja cuman masak doang gitu perasaan. Tapi ternyata dilihat dari keaktifan, dari loyalitasnya ataupun juga kontribusinya gitu kan ke Garuda Nusa sendiri. Itu sih. Dan sampai sekarang juga aku menerbitkan jurnal, dan aku juga masukin ke RRI sih kemarin ya, untuk artikel beritanya gitu, untuk tugas kuliah juga sih gitu, sebagai syarat lulus gitu. Nah, aku masukin menjaga akar di negeri seberang, judulnya itu, untuk internasionalisasi bahasa Indonesia. Dan aku juga bikin jurnalnya dan proceeding di FEBS UPI, alhamdulillah gitu. Jadi abadi.
1: Tepuk tangan dulu buat Teh Karina dengan semangatnya, dengan juangnya. Tapi sebenarnya aku penasaran Teh Karina, one day kalau let's say udah, ini kan udah mau lulus S2 nih ya.
0: Amin.
1: Pengen dibawa kemana hidup Teh Karina itu nextnya ke depannya?
0: Kedepannya aku insya Allah pingin coba lamar dosen Teh gitu, karena ya meskipun sekarang S3 syarat dosen, tapi aku coba yang S2 dulu, masih banyak kok yang S2 gitu ya.
1: Makin naik ya sekarang ya, S3 syarat ya.
0: Serius, terus syaratnya harus S3, UKT juga dinaikin lagi kayak mana ini ya? Dolar lagi naik, aduh ini mah
1: 17.800.
0: Iya, aduh ya ampun. Ya,
1: jadi gitu. Jadi dosen nanti ya.
0: Iya, amin insya Allah. Aku pingin cari dosen juga sih gitu, atau enggak yang berkaitan dengan public speaking lah gitu, yang sesuai dengan ini.
1: Tapi memang iya sih, aku ngelihat vibe si Teh Karina ini ngedosen abis, cara ngomongnya enak, public speakingnya bagus. Secara looks-nya juga emang enak dilihat teman Pradua. Jadi kalau misalkan diajar sama Teh Karina, one day kamu jadi mahasiswanya gitu ya. Ini Sandy yakin pasti enggak akan bosan. Enggak, ini bukan tipikal dosen killer ya kalau aku lihat ya.
0: Iya, enggak sih, aku gak bisa jadi killer.
1: Gak bisa. Jadi kayak bete dikit anak-anak, kayak kita makan sate maranggi kita, ibu-ibu pernah bisa masak soalnya, kayak gitu nantinya ya. Oke, ini menarik banget semua pengalaman Teteh, baik perjuangan Teteh, ya kan, di saat melawan rasa sakit, fight untuk kembali sehat lagi, fight untuk selesaikan magister, fight juga untuk tetap mengikuti program di Malaysia tersebut untuk mengajar adik-adik diaspora gitu kan. Jadi semuanya itu adalah merupakan hal yang ujung-ujungnya baik ya kan Teh ya. Betul. Sebenarnya kalau ini kan Teteh sangat menginspirasi, siapa tahu mungkin teman Pro 2 yang ada di Bandung, Bogor dan Cirebon juga pengen mengikuti kompetisi tersebut. Atau tadi apa, IFTA ya?
0: IFEK.
1: Oh, IFEK, IFEK. Oke, okay. Itu bagaimana caranya Teh?
0: Oke, okay, buat teman-teman Pro 2 dimanapun kalian berada, buat teman-teman yang masih mahasiswa ataupun SMA, itu gak ada, sekarang kan lagi banyak banget exchange gitu ya ke luar negeri. Nah, di sini teman-teman coba deh hal-hal baru yang belum pernah teman-teman cobain. Nah, meskipun aku juga ngerasa kekurangan waktu itu, tapi aku tetap usaha. Ya, aku kayak pengen gitu ya bangkit dari rasa terpuruk sakit ini gitu kan. Nah, terus di sini aku pingin ngajak buat generasi muda tuh, baik yang cancer fighter yang sama kayak aku juga, kalian tuh masih bisa sembuh gitu, dalam artian tuh dengan mengikuti hal kegiatan positif. Contohnya ini yang aku ikutin volunteer gitu ya ke Malaysia. Jadi promosi ya ujungnya, nggak apa-apa. Ya. Jadi teman-teman sekarang Garuda Nusa Indonesia ataupun di Instagramnya garudanusa.id itu lagi buka pendaftaran volunteer exchange ke Malaysia dengan Singapura. Nah, nanti teman-teman kepoin aja di Instagram garudanusa.id, ikutnya yang fully funded, jadi biar gratis, ada seleksinya juga. Aku ikut fully funded juga, aku sebagai delegasi yang dibiayai penuh gitu ke sana, jadi gak bayar banget di sana itu. Nah, terus nanti teman-teman ikutin aja, ada rangkaian seleksi FGD ataupun LGD-nya gitu, dibaca aja guidebook-nya gitu sih. Karena program ini tuh bagus banget kalau menurut aku ya, buat nambah relasi jejaring nasional hingga internasional. Karena kita juga bisa nambah pengalaman dan juga apa ya, untuk bekal gitu di masa depan pada saat nanti kerja ataupun lainnya. Pengalaman exchange tuh luar biasa banget. Itu sih kalau menurut aku.
1: Oke. Ya, jadi kamu tinggal di follow aja Instagramnya. Tadi di mana Teteh?
0: Ya, garudanusa.id.
1: garudanusa.id. Jadi untuk persyaratannya, kapan FGD-nya dan lain-lain, tesnya, semuanya ada di situ informasinya, ya kan? Instagram. Tapi kita harus siap-siap aja, ada minimal dan maksimal usia.
0: Kalau tidak salah itu di guidebook itu dari 17 tahun. Kalau tidak salah pokoknya SMA kelas 2 itu udah bisa, ataupun kelas 1 sampai dengan usia 30 tahunan.
1: 30 tahunan ya, 30 early ya mungkin ya. 39 bisa gak ya? Baca aja di guidebooknya nanti ya.
0: Ada.
1: Bicara aja, baca aja di guidebooknya ya. Nanti akan ada seleksi-seleksi, ada tes-tesnya ya Teh ya. Susah gak tesnya tuh?
0: Menurut aku lumayan sih ya, karena kan kita dilatih buat bisa berpikir kritis, apalagi isunya tentang SD SDGs sekarang gitu ya, SDGs. Jadi kayak benar-benar lumayan juga. Karena kita nanti conference, international conference juga di sana tuh. Kita ketemu delegasi dari berbagai universitas gitu di Malaysia, di IIUM, International University gitu kan. Nanti juga ada city tour, Malaysia, Singapura. Itu seru banget sih menurut aku. Jadi kita bisa tukar budaya, kita bisa membandingkan dengan negara kita. Dan kiranya apa sih yang bisa kita bekal ke Indonesia nanti setelah pulang di sana.
1: Benar, gitu teman Prada. Iya, enak banget ya. Jadi gaulnya tuh gaulnya internasional gitu teman Prada. Enggak gaul lokal lagi kalau kayak gini tuh. Ya kan, ih, seru banget. Oke deh, luar biasa. Teteh, terakhir yang mau disampaikan sama Teh Karina apa? Silahkan.
0: Oke, buat teman-teman Prada yang ada di Bogor, Cirebon, dan Bandung, di sini aku mau nitip aja teman-teman yang masih usia sama kayak aku juga, ataupun kalian lagi sakit apapun gitu, yang lagi berjuang, percaya bakal sembuh intinya.
1: Amin.
0: Kalau misalkan,
1: insyaallah.
0: Jadi ataupun yang kanker sama kayak aku, kanker tuh bukan hukuman mati ya teman-teman, tapi itu tuh adalah sebuah cara di mana Allah tuh kayak ngasih amanah ke kita tuh, bahwasanya percaya kita tuh kuat gitu. Ya meskipun kita udah tahu ya banyak banget public figure yang udah gugur di kanker, tapi percaya insya Allah pasti ada jalan buat sembuh apapun caranya itu. Dan teman-teman jangan pernah ngerasa insecure kalau misalkan punya penyakit tertentu, tapi tetap aja kita bisa meraih impian gitu ya, dimanapun kita berada. Pokoknya yang penting semangat, karena sakit itu pasti dari pikiran juga sih sumbernya.
1: Gitu. Insya Allah. Tepuk tangan dulu buat Teh Karina. Gak boleh insecure punya penyakit apapun, kecuali sih satu, penyakit hati. Itu mah emang udah rusak ya. Jelek, itu mah jelek. Pokoknya penyakit hati mah itu mah udahlah ya gitu. Ya gitu. Teh Karina, terima kasih banyak.
0: Sama-sama Teh Uli.
1: Sudah Sandy.
0: Teh Sandy, maaf.
1: Dia mah samanya seringnya sama Uli soalnya. Kayak penjadwalan soalnya Uli ya kan. Jadi terima kasih udah menginspirasi teman Pro 2 ya, balik di Bandung, Bogor, dan Cirebon. Terima kasih juga selalu hadir untuk Pro 2 ya, jadi narsum beberapa kali. Teteh, terima kasih banyak udah isi acara kita.
0: Semoga
1: juga
0: kapok juga sih undang.
1: Enggak dong. Pokoknya nanti kalau misalnya udah beres S2 juga kita undang lagi.
0: Boleh, Kak
1: Sandy. Amin. Pokoknya lancar ya buat kelulusannya.
0: Amin, amin.
1: Ya, tesisnya lancar, semoga enggak ada kendala apapun, dan semoga diberikan kesehatan selalu yang jauh lebih baik sama Allah ya.
0: Amin,
1: rabbal alamin. Ya, dan itu tadi teman Pro 2, Pro 2 sore ceria di sore hari ini bersama satu narasumber kita, Teh Karina Dia Rahmawati. Yes, dan terima kasih juga buat kamu teman Pro 2 yang sudah mendengarkan langsung Pro 2 Sore Ceria di edisi 28 Mei 2026 dari Cirebon di 97,5 FM, terus juga Pro 2 Bogor di 106,8 FM, dan pastinya dari Pro 2 Bandung di 96 FM. Yes, ini juga masih terus temenin kamu, khususnya yang di Bandung ya, sampai jam 7 malam nanti. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96 FM. Bye-bye.
2: Kamu baru saja mendengarkan Numpang Nampang yang disiarkan secara berjaringan di Pro 2 FM RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Pasti

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Yes, masih di Sore Ceria teman Pro 2, masih barengan Nela dan juga Denny. Denny gak tuh?
0: Ngomongin liburan lagi.
1: Iya.
0: Kalau ngomongin tentang liburan tuh kayak gak ada habisnya.
1: Gak ada habisnya, ada aja.
0: Banyak banget tempat-tempat baru.
1: Bener.
0: Ya, walaupun ini meski agak effort ya.
1: Bener.
0: Ngumpulin uangnya karena harus ke Singapura.
1: Tapi kalau gak salah tiket Singapura daripada tiket Singapura ke Bali gimana sih?
0: Daripada Indonesia ke Bali.
1: Indonesia ke Bali.
0: Indonesia ke Singapura.
1: Iya, lebih murah. Lebih murah ke Singapura gitu, teman Pro 2 ya.
0: Jadi kalau misalnya kamu nih kayak belum punya plan ya bakal kemana gitu ya. Ini kan masih berapa hari buat long weekend sih, kayaknya lumayan.
1: Besok kan hari kejepit ya, tapi mungkin banyak 12
0: sekarang. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin.
1: Ya, masih lumayan, masih.
0: 4 hari lumayan lah ya.
1: Masih kan banyak.
0: Deket Singapura kan ya.
1: Sejam doang kalau enggak salah.
0: Nah, itu. Nah, ini kita bakal ngasih tempat wisata dan atraksi baru.
1: Yes.
0: Yang ada di Singapura nih.
1: Benar. Yang pertama ini ada Harry Potter Vision of Magic, teman Pro 2. Ya. Ini paling baru ya di Singapura, ada Harry Potter Vision of Magic, gak jauh dari Universal Studios Singapura. Tempat wisata yang berlokasi di Resort World Sentosa ini harus kamu masukin ke daftar tempat yang kalau misalkan kamu datang ke Singapura, teman Pro 2 ya. Harry Potter Vision of Magic adalah sebuah pertunjukan seni interaktif yang bertemakan dunia sihir. Dan menariknya, pengunjung gak cuma sebatas menikmati hiburan, tapi juga bisa berinteraksi secara langsung untuk merasakan dunia sihir seperti yang ada di film Harry Potter.
0: Wah, keren sih. Terus ada Illuminations Minion Land.
1: Wah,
0: ya,
1: seru.
0: Meski dibilang ini relatif baru, tapi Illuminations Minion Land ini udah jadi destinasi wisata favorit di Singapura nih,
1: ya.
0: Dan Despicable Me Minion Mayhem ini jadi salah satu wahana paling populer sih ya di tempat ini. Jadi para pengunjung itu akan dibawa ke dalam petualangan simulator 3D yang emang sangat imersif dan hanya satu-satunya di dunia. Jadi nggak cuma permainan aja di sini tuh, kamu juga akan disuguhin sama pertunjukan atraksi dengan teknologi tinggi, toko souvenir, terusan juga restoran dengan tema Minion yang emang sayang banget sih kalau dilewatin gitu aja.
1: Ya. Dan sebagai fans dari Minion harus sih datang sini ya.
0: Oh, kamu suka banget sama Minion?
1: Suka, dulu sampai dibeliin boneka Minionnya si Dave, kan ada namanya
0: sama?
1: Itu Dave. Hah? Sama Cena, Cena lagi Cece, sama Cece. Si kenal loh. sama kakak gitu dikasih.
0: Sampai sekarang masih kamu suka?
1: Masih suka. Kalau misalkan ada yang terakhir kan The Rise of Gru ya, itu masih nonton, masih nonton.
0: Iya sih, emang seru banget. Sempet kayak juga dulu sempet suka gitu. Jadi ada beberapa sih, cuman gak yang kayak harus banget.
1: Sekarang
0: udah beralih lagi.
1: Nah, terus ini selanjutnya teman Pro 2 ada destinasi Singapore Oceanarium, teman Pro 2. Ini atau yang dulu ini dikenal dengan SEA Aquarium adalah sebuah objek wisata yang menghadirkan akuarium raksasa yang menampung setidaknya 40.000 hewan laut dengan spesies-spesies yang langka. Setidaknya ada 22 zona kehidupan laut yang beraneka ragam yang udah dilengkapi dengan platform interaktif yang sangat edukatif, teman Pro 2. Jadi nggak cuma sekedar liburan, kamu juga belajar ya, teman Pro 2 ya. Selain menyuguhkan koleksi-koleksi hewan laut dengan keanekaragaman ekosistemnya, Singapore Oceanarium ini juga mengangkat tema ramah lingkungan yang dikemas dengan sangat menarik. Hadirnya pusat riset dan pembelajaran karbon netral juga turut menjadi objek unggulan di sini.
0: Seru banget sih ya. Terus ada Mandai Wildlife Reserve. Jadi ini tuh emang baru ya 2025 lalu. Jadi kalau pengunjung nih kesini itu bisa nikmatin yang namanya The Boardwalk, sebuah jalur pejalan kaki dengan panjang mencapai 3,3 km yang terletak ya di sekitaran Sungai Wonders dan juga Kebun Binatang Singapura. Panjang banget ya, 3,3 nih.
1: Pegel.
0: Iya, jadi kita tuh bisa berpetualangan di Rainforest Wild Asia yang merupakan taman zoologi yang bertemakan petualangan pertama di Asia. Jadi kita tuh di sini kayak bebas bereksplorasi nih deh, sama ngamatin 36 spesies satwa di hutan hujan tropis selama seluas 13 hektar.
1: Wah, luas berarti ya. Ternyata terakhir nih teman Pro 2 ada Disney Cruise Line, teman Pro 2, menjadi tempat wisata baru di Singapura yang wajib kamu datengin. Ini kamu bisa merasakan pengalaman berlayar dengan kapal pesiar mewah Disney Adventure yang resmi mulai berlayar. Selain menikmati perjalanan dengan menggunakan kapal pesiar mewah yang gak terlupakan, akan kamu juga bisa disambut dengan 3 atraksi bertemakan Marvel, beragam sajian kuliner mewah, dan pertunjukan hiburan sekelas Broadway.
0: Wih, nah keren itu banget ya. Jadi kamu bisa pilih salah satunya ya yang yes. kamu banget yang pengen jadi destinasi kamu, karena itu adalah daftar tempat wisata ya. Dan atraksi baru di Singapura tahun 2026.
2: Sore Ceria

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gadis Peneguh Iman.
1: Diriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, seluruh amal perbuatan itu tergantung pada niatnya dan bagi setiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan. Barang siapa yang niat hijrahnya kepada keriduan Allah dan Rasulnya, maka nilai hijrahnya pada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang niat hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka nilai hijrahnya sesuai dengan apa yang ia niatkan.

0: Udah mau jam 7 malam.
1: Yes, betul.
0: Berarti waktunya kita mesti udahan dong ya, nemenin teman Pro 2 di sana
1: ceriannya. Terima kasih yang udah dengerin dari jam 3 tadi ya. Teman Pro 2 udah ikutan tadi juga sore berceria berjaringan ya, seru banget dengerin ceritanya itu ya, benar sumber yang tadi
0: ya itu bisa Karina berjuang. Dia Ramawati.
1: Betul.
0: Ya jadi dari Indonesia ke Malaysia berjuang masuk berprestasi melawan kanker tiroid.
1: Nah, buat
0: jadi, menginspirasi
1: kita yang sehat harus bisa lebih
0: lagi.
1: Iya.
0: Ya dan ntar dijaga malam barengan sama Angga pastinya.
1: Betul.
0: Nanti ya. Jadi kalau gitu Nailanya pamit
1: dan Dede juga pamit.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye bye.

dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon. Teman Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di tengah-tengah libur panjang yang panjang beneran kali ini teman Pro 2, karena sampai hari Senin ya libur panjangnya teman Pro 2. Walaupun Angga gak akan capek untuk ngingetin bahwa untuk sebagian bidang pekerjaan ada yang memang nggak libur-libur banget gitu loh teman Pro 2. Contohnya ya enggak, tapi ya enggak, tetap seneng karena akhirnya tetap bisa nyapa kamu, nemenin kamu di hari-hari long weekend, tapi kamu enggak kemana-mana ya kan. Sampai dengan jam 12 teman Pro 2, Angga Ampu yang tugas dan stay nemenin kamu kalau orang-orang terdekat kamu yang chat bahkan sering ngepap setiap hari itu tapi enggak bisa stay. Angga mau kok stay buat kamu teman Pro 2 sampai dengan jam 12 di Jaga Malam untuk edisi hari ini, hari Kamis 28 Mei 2026.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia, sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh ya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium. Ngerti Bola.

Jerman, Pro 2 Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menemukan lagi obat bahan alam atau OBA yang mengandung bahan kimia obat atau BKO di periode Maret 2026. Ada 22 merek totalnya yang beredar di Indonesia. Dan dilansir dari laman resmi BPOM, sebanyak 10 diantaranya merupakan produk yang telah memiliki nomor izin edar, sedangkan 12 produk OBA lainnya nggak memiliki nomor izin edar atau mencantumkan NIE fiktif di kemasannya. Dan dari 22 produk tersebut, 13 merek merupakan produk stamina pria dan diketahui mengandung BKO sildenafil, tadalafil, nortadalafil, paracetamol, dan metil testosteron. Sebanyak 6 merek merupakan produk pegal linu yang ada kandungan di dalamnya itu paracetamol, dexamethasone, natrium difloktenat, asam mefenamat, kafein, paracetamol, dan prednisolon. Kemudian ada juga satu merek yang merupakan produk penggemuk badan yang di dalamnya itu punya kandungan siproheptadin, dan dua merek merupakan produk pereda gatal yang mengandung BKO seperti klorpheniramin maleat, kafein, paracetamol, dan juga miconazol. Jadi produk-produk ini dianggap berbahaya teman Pro 2, dan kamu harus bener-beneran red flagin nih produk-produk yang ditemukan oleh BPOM. Ada glutamin, Fuwe kapsul, geranium wilfordi ointment, maduan hepiko, sehat pria, godong ijo, Jingo, Sultanko, banyak banget. Kamu tinggal cari aja 22 obat yang menggunakan bahan alami terlarang, teman Pro 2. Biar kamu atau orang-orang terdekat kamu nggak kenapa-kenapa, iya nggak sih? Dan informasi yang baru aja kamu dengar, teman Pro 2, Angga kutip dari medcom.id.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Pro 2, setiap pencapaian kita ya, sekecil apapun, sebesar apapun dalam hidup, itu bisa jadi sangat-sangat berbeda di mata orang lain ya. Bisa jadi buat kita itu hal yang kecil, tapi buat orang lain itu hal yang sangat besar. Begitu juga sebaliknya ya gak sih? Buat kita ada satu hal, pencapaian itu sangat-sangat luar biasa besar, tapi buat orang lain tuh biasa aja. Kayak misalnya Angga, hari ini Angga berhasil makan bakso favorit Angga, dan Angga tuh ngerasa bangga, ngerasa berhasil gitu. Hidup Angga hari ini tuh kayak selesai gitu loh, kayak udah checklistnya udah selesai semua gitu. Tapi buat orang lain kayak apa sih, makan bakso doang. Nah, ini juga yang lagi dirasain sama perancang busana dan juga public figure Ivan Gunawan, yang mengaku bahagia bisa kembali duduk di kursi penumpang kelas ekonomi pesawat. Pencapaian ini berhasil ia raih setelah berat badannya turun sampai 50 kg. Keren, Kak Igun. Lewat postingannya di akun Instagram Ivan Gunawan, dia bilang bahwa momen ini merupakan kali pertamanya dia bisa kembali duduk di kelas ekonomi. Buat Angga, itu adalah hal yang bisa Angga capai, ya. Tapi buat Ivan Gunawan tuh bisa duduk di kelas ekonomi itu hal yang mewah gitu, karena itu menyangkut dengan berat badannya dia, teman Pro 2. Dan di video yang diposting Ivan Gunawan, ia memberikan salam perpisahan kepada kursi kelas bisnis yang biasanya selalu menemani perjalanannya selama ini. Dia sempat khawatir nggak muat, tapi akhirnya muat. Congratulations, Angga ikut senang ya. Mudah-mudahan setiap netizen yang juga lihat postingannya Ivan Gunawan juga ikut senang, ikut happy ya. Congratulations. Karena Angga tuh nggak tahu ya, selalu ikut ngerasa energi positif dari orang yang berhasil mencapai sesuatu dengan effort yang sangat besar.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980-an. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

positif datang untuk sepak bola nasional setelah Liga Indonesia mengalami lonjakan yang benar-benar signifikan dalam pembaruan ranking kompetisi klub Asia yang dirilis Asian Football Confederation atau AFC ya. Indonesia sekarang naik 5 peringkat dari posisi ke-25 jadi peringkat ke-20 setelah mengumpulkan total 27.299 poin di akhir musim 2025-2026. Meski mengalami peningkatan yang oke banget teman Pro 2, posisi Liga Indonesia masih ada di bawah sejumlah kompetisi negara Asia Tenggara lainnya. Kayak misalnya Malaysia yang ada di posisi ke-11, terus Singapura di posisi 14, dan Kamboja di posisi 19. Nah, yang paling tinggi itu ada Thailand. Satu-satunya wakil Asia Tenggara yang mampu menembus 10 besar dengan menempati posisi ke-7 di Asia. Keren banget ya. Di level Asia sendiri, Liga Arab Saudi masih mempertahankan status sebagai kompetisi terbaik. Posisi berikutnya di

0: klub tanah air di kompetisi Asia musim ini. Persib Bandung jadi penyumbang poin terbesar setelah sukses melangkah hingga babak 16 besar AFC Champions League 2 atau ACL 2. Selain Persib, Dewa United FC juga memberikan kontribusi besar usai berhasil melaju hingga babak perempat final AFC Challenge League di musim ini. Terus peluang Indonesia untuk bisa kembali memperbaiki posisi ranking Asia ada di musim depan masih terbuka lebar. Persib Bandung dipastikan kembali tampil di ACL 2 setelah sukses menjadi juara Super League 2020-2026.
1: Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: It's Yucking Time!
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: FM Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kami. Yap, teman Pro 2, selanjutnya kita akan dengerin podcast Asta Cita yang akan dibawain sama Gina dan juga Adit dengan tema topeng dan cerita lebih dari sekedar seni wajah. Dengan narasumber konservator dan edukator Museum Topeng Cirebon yaitu Handi Prasetyo dan juga Vicky Puja Mantra.
1: Jalan-jalan ke Museum Topeng.
2: Cakep.
3: Ini bukan pantun, Gina.
2: Oh, bukan.
1: Ini beneran, kita lagi ada di Museum Topeng Cirebon.
2: Wah, kira-kira di dalamnya ada koleksi topeng apa aja? Let's go, kita

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Asa Cita.
1: Yes. Cool.
0: Pastinya bersama kita berdua ya, ada Gina dan juga
1: Adit.
0: Ya. Yeah.
1: Seperti yang tadi kita udah ajak ke teman produser semua ya. Kita lagi ada di Museum Topeng Cirebon. Dan ini luar biasa ya. Sebuah kebanggaan kita bisa main dan melihat-lihat koleksi topeng yang luar biasa sih Gina.
0: Banyak sekali
1: ya di sini.
0: Nah, persisnya nanti jumlahnya ada berapa dan ada apa aja
1: betul.
0: Di dalamnya kita akan ngobrol-ngobrol bersama.
1: Yang pertama ada siapa Gina?
0: Ada Mas Handi Prasetyo, konservator Museum Topeng Cirebon.
2: Halo, Mas Handi.
3: Apa kabar? Hai, baik. Ya, perkenalkan saya Handi Prasetyo. Saya di sini sebagai konservator atau mungkin tukang reparasi.
1: Tukang reparasi.
0: Iya. Sederhananya tukang reparasi.
3: Tukang reparasi. Okay. Ada koleksi rusak saya.
1: Oke. Nah, bersama kita juga di sini kalau tadi ada Mas Handi Prasetyo. Di sebelahnya ada Kak Vicky Prasetyo.
0: Mana dong? Tadi katanya ada sign khusus kan.
1: Gitu. Ini konsonan langit yang akan berubah menjadi saksi cinta kita. Ini bukan ya, bukan Vicky Prasetyo ya?
3: Bukan.
1: Vicky Pujamantra. Oke, Vicky Pujamantra sebagai edukator museum.
3: Ya, jadi perkenalkan saya Vicky Pujamantra di sini sebagai edukator museum. Jadi tugasnya adalah nganter-nganter pengunjung.
1: Nganter-nganter pengunjung.
0: Mengedukasi pengunjung.
1: Tapi
0: yang datang ya.
1: Edukasi apa diantar doang nih?
3: Diantar juga.
0: Diantar doang apa ya? Nyari bilangnya sama saya.
1: Yang nganter-nganter. Mas Kolet sebelah mana ya?
0: Diantar. Oke, ini berarti duo ya?
1: Duo
0: pengurus Museum Topeng
1: Cirebon. Atau Cirebon. Ada ini anggota lain?
3: Sebetulnya kita pengurus tuh ada 4, ada edukator 3 dan konservator 1, kemudian ada tenaga ahli, kurator, cuman beliau tuh guru, mengajar, jadi jarang-jarang ke museum. Jadi ada 5 untuk pengelola. Sebenarnya kalau tugas utama kita berdua tuh kalau diambil dari Astana Gunung Sembung, kita berdua nih kemit.
0: Oh, iya kan?
1: Penjaga.
0: Makanya tadi kenapa namanya ada kombinasi keduanya kan?
1: Iya.
0: Mas Handi, Prasetyonya dari Mas Handi, Vicky-nya dari Mas Vicky.
1: Iya, emang nama mereka dari lahir itu, Gin. Jangan aneh-aneh.
0: Iya sih.
1: Jangan mentang-mentang emang ada Vicky Prasetyo.
0: Iya, jangan dicocok-cocokin ya.
1: Jangan cocok-cocokin.
0: Oke. Nah, kita ngomongin soal berdirinya
1: Museum Topeng Cirebon.
0: Museum Topeng. Sebenarnya kapan didirikan secara resmi?
3: Kalau Museum Topeng itu dibentuk menjadi museum itu tanggal 2 September 2024. Itu berarti mulai diinisiasi sejak bulan Juli. Jadi kita itu persiapan selama kurang lebih 3 bulan untuk yang mungkin membeli koleksinya, karena kan jarang koleksi topeng itu yang kita punya waktu awal itu dengan hibah. Kita waktu punya awal itu hibah cuman ada kisaran 18 topeng.
1: 18 topeng.
3: Sisanya itu kita membeli dari Sini Mas Iman dengan replikasi, berarti dengan jumlah totalnya ada 132-133-an.
1: 132. Wow, itu pas awal.
3: Di ruang sebelah sana kita sebut itu ruang Pancawanda.
1: Kanan Balai Kota.
3: Ya.
1: Oh. Nah, sayap kanan Balai Kota. Ini jadi pertanyaan, kenapa memilih lokasinya tuh di Balai Kota?
3: Pertama ya, memang ikonik juga kan di Balai Kota Cirebon. Dan kemudian Balai Kota ini kan sebelumnya dijadikan perkantoran untuk pemerintahan Kota Cirebon. Tapi karena kebetulan sudah memiliki gedung baru dan pindah, Balai Kota yang lama ini kosong, dan untuk memanfaatkan pemerintah Kota Cirebon melalui Disbudpar Kota Cirebon, ya digunakanlah untuk Museum Topeng Kota Cirebon agar tetap terawat dan terjaga. Dan ini juga termasuk ke dalam cagar budaya.
1: Jadi kenapa di gedung Balai Kota? Karena Balai Kota Cirebon ini salah satu cagar budaya yang
3: Kota Cirebon miliki. Jadi di kementerian itu ada Dirjen Pemanfaatan Pelestarian serta Pemugaran Cagar Budaya. Jadi kita adalah bagian dari pemanfaatan dan pelestarian cagar budaya. Jadi daripada ini lama-lama ngambruk, nggak terpakai,
1: dimanfaatkan akhirnya ya untuk museum ya.
0: Wow. Jadi yang jadi latar belakangnya alasannya bisa jadi dua gitu ya, pelestarian topeng dan juga pelestarian gedungnya.
1: Betul,
0: gitu
1: ya. Pemanfaatan cagar budaya berarti ya. Oke, oke. Nah, tujuan utamanya nih untuk masyarakat Cirebon sendiri untuk museum topeng ini, harapannya dari teman-teman gimana sih awalnya bisa
0: ekspektasinya ya,
1: untuk museum topeng ini?
3: Karena kalau dari kami pengurus, ekspektasinya adalah masyarakat Cirebon itu lebih mengenal juga budayanya. Karena di Cirebon itu kan banyak sekali ya. Ada tayuban, ada wayang juga, kulit, wayang kulit, dan juga wayang cepak, dan salah satunya juga ada tari topeng. Nah, tari topeng ini juga kan menjadi apa ya, ada dua jenis lah. Khusus tarian itu ada yang disebut Pancawanda, dan juga dari seni dramanya itu adalah topeng wayang uwong, atau kayak mirip-mirip OVJ tapi dia memakai topeng. Nah, harapannya kami itu masyarakat Cirebon juga tahu gitu, bahwa di Cirebon ini banyak banget budaya yang memang harusnya diketahui oleh anak-anak zaman sekarang dan orang luar lah. Karena sekarang sudah sedikit agak mulai pudar nih tari topeng ini khususnya. Karena yang sakral itu biasanya diadakan di desa-desa. Tapi kalau di perkantoran atau instansi lainnya hanya sebagai apa ya, entertain atau pertunjukan lah, bukan dijadikan tuntunan juga. Padahal di situ ada tuntunannya, bukan hanya tonton.
1: Itu ada nilai-nilai yang diajarkan ya, yang dibawa ya dari si kesenian ini ya.
3: Iya.
1: Oke.
0: Nah, ini kan pas awal tuh koleksinya cuman sedikit ya Mas, berarti kurang lebih
3: 132-133.
0: Oke. Nah, ini buat mendapatkannya seperti apa?
3: Untuk mendapatkan sekarang kan untuk total tuh hampir 650-an.
1: Wow.
3: Banyak. Jadi untuk mendapatkannya tuh pertama kita emang berdoa. Karena kalau misalkan kita melihat dari sisi anggaran mungkin ya. Satu topeng aja kurang lebih bisa nyampe 3 juta.
0: Iya.
3: Satu topeng. 3 juta itu topeng yang memang belum terpentaskan lah. Dia topeng baru, dan itu kalau kita beli ke seniman sampai kurang lebih segitu. Jadi alhamdulillah di sini ada keluarga pegiat seni, pemerhati budaya, almarhum Haji Iman Taufik dan Ibu Nani. Keluarga mereka itu menghibahkan koleksinya yang sebelumnya ada di Sangka Nurip. Itu Galeri Narada namanya. Makanya kenapa demi menghormati sumbangsih keluarga beliau, kita menyebut ruang ini ruang Narada.
1: Oke, ruang Narada.
3: Narada. Sebenarnya ada tokoh topeng Cirebon, wayang Narada. Cuma Narada itu singkatan dari anak-anak keluarga Bu Nani dan almarhum Iman Taufik.
0: Nah, yang dapat hibah itu berapa jumlahnya Mas topeng?
3: Hibah itu topeng dengan vitrin, untuk topeng itu ada kisaran 420-an.
0: 420
3: hasil hibah itu semua ada topeng Cirebon, ada topeng Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Kalimantan, Bali. Kemudian yang paling jauh tuh ada dari Italia.
1: Wow.
3: Venezia.
0: Italia. Coba bahasa Italia kasih.
1: Number uno saya tahu. Kamu bisa kan bahasa Italia juga?
0: Iya, ballerina cappuccino.
1: Tung-tung satu. Tapi boleh nggak sih misalnya topeng jenis apa yang bisa masuk ke museum ini atau segala jenis topeng?
0: Nah, berarti tugasnya Mas ya, ini
1: Mas
0: ya?
1: Mas Sandi.
0: Mas Sandi.
3: Sebetulnya museum topeng ini kan dikategorikan museum khusus, bukan museum umum. Cuman terkadang dilema dari pengelola museum tuh kita tidak bisa menolak apa yang mau dihibahkan oleh orang-orang misalkan. Kita nggak bisa kan, oh jangan. Kan demi untuk menjaga juga, melestarikan juga, demi untuk terurus lah, kita ngurus ya kita terima. Jadi siapapun itu
1: dan apapun topengnya.
3: Iya.
1: Kalau misalnya saya punya topeng Rey Mysterio, boleh nggak sih?
3: Boleh.
0: Smackdown.
3: Itu berarti kan topeng kreasi.
0: Oh iya benar.
1: Topeng kreasi. Meksiko gitu.
3: Meksiko. Yang penting yang beragamnya aja.
1: Oh iya. Kalau topengnya nggak apa-apa ya?
3: Topengnya nggak apa-apa.
0: Kalau Mas Piki lebih sering berhubungan sama masyarakat. Gimana nih Mas?
1: Antusias.
0: Dari awal berdiri museum topeng ini sampai sekarang responnya seperti apa?
3: Alhamdulillah untuk adanya museum topeng Cirebon ini, antusias masyarakat tuh memang lumayan rame lah gitu. Memang sih awal-awal itu kita sempat agak kesulitan untuk mempromosikannya. Karena ada beberapa hal kekurangannya lah, karena masih baru juga dan museum pertama yang dimiliki oleh Pemkot dan kita masih ngeraba-ngeraba. Nah, alhamdulillah untuk di tahun 2025 pertengahan tahunnya itu sampai ke sini itu tingkat pengunjung atau yang datang ke sini itu lumayan naik drastis. Kecuali bulan puasa.
1: Kenapa tuh?
3: Memang bulan puasa ini sedikit agak berkurang. Karena jam operasional kami kan buka dari jam 9 sampai jam 3. Nah, itu tuh lumayan agak sepi pas bulan puasa. Tapi untuk dari seniman dan sebagainya mereka menyambut baik lah. Ada yang musim topeng.
0: Oh, pas bulan puasa. Sekolah ya, liburan sekolah.
1: Pas kalau dibuka pas ngabuburit kayaknya beda lagi ya.
3: Ya, nah tahun ini 2026 itu kemarin kami coba untuk buka di sore hari, siang sampai sore, dan itu lumayan peningkatan lah daripada bulan puasa sebelumnya.
1: Nah, ini yang jadi pertanyaan masyarakat dan juga mewakili teman Pro 2 nih. Masuk ke Museum Topeng nih bayar nggak sih?
0: Iya.
1: Biayanya berapa untuk bisa kita melihat koleksi-koleksi topeng yang ratusan ini?
3: Nah, untuk masuk ke Museum Topeng, untuk sekarang, dari pembukaan sampai sekarang itu kita masih gratis atau free. Nah, nanti teman-teman kalau yang datang ke Museum Topeng bisa juga minta ke tim kami yang di museum untuk di-guide, diberikan edukasi dan sebagainya. Jangan canggung. Tapi memang kelemahannya kadang-kadang orang masuk ke balai kota itu sungkan.
0: Iya, segan banget kan. Ngapain kamu ke balai kota? Lain ya, dia bingung.
3: Sebenarnya nggak apa-apa, tinggal bilang aja ke bagian pengaman mau ke Museum Topeng nanti diarahkan gitu, dan gratis lah.
0: Oke, dan nanti ada tim yang siap untuk mengedukasi ya.
3: Betul.
0: Termasuk Mas Vicky ya. Berarti. Oke, tadi sampai sekarang berarti koleksinya udah hampir 600 ya Mas ya?
3: Lebih ya.
0: Oh, oke. Nah, tugasnya Mas Handi ini berarti mengkurasi ya Mas ya? Syaratnya apa nih biar dia lolos bisa dipajang di sini?
4: Kalau untuk mengkurasi itu sebetulnya tugas kurator.
0: Oh, kurator.
4: Bukan konservator. Jadi konservator tuh dia itu menseleksi barang yang masuk, apakah ini bisa ready untuk dipajang atau harus dilakukan konservasi terlebih dahulu. Kekurangan di sini kita itu belum punya ruang konservasi khusus. Kemudian masih kurangnya bahan-bahan dan alat-alat bantu untuk konservasi karena kayu kan lama sangat riskan, cepat lapuk, cepat termakan rayap. Terlebih hibahan koleksi dari keluarga almarhum Haji Mantovik itu wayang cepat, ada beberapa yang termakan rayap. Dan cairan anti rayap itu harganya memang cukup lumayan mahal. Kadang-kadang saya kalian pakai solar. Jadi kayak mau bangun rumah biasanya orang-orang tuh ngerendam kayu reng-reng gitu kan pakai solar. Saya kalian pakai itu, lebih murah. Dan terlebih sekarang solar naik lagi.
0: Iya. Baru aja naiknya.
4: Iya, itu yang repot karena Pertamina Dex tuh yang lebih lebih strong lah. Dia untuk nahan anti rayap itu.
0: Oke. Berarti tugasnya Mas Handi ini agak lumayan berat ya?
1: Reparasi kan
0: dia. Reparasi ya.
1: Nah, sejauh ini ada nggak kerusakan topeng yang kayaknya agak parah? Tapi akhirnya Mas Handi bisa bikin
0: kembali baru,
1: kembali layak untuk dipajang.
0: Iya betul.
4: Ada yang agak parah mah belum ada sejauh ini. Mudah-mudahan jangan ada. Paling ada yang mungkin patah sedikit, comblak sedikit, atau enggak kebelah jadi dua itu kan tinggal tempel. Sebenarnya kalau misalkan dibuat jadi baru lagi itu tuh ditakutkan kita itu merubah keaslian dari topeng tersebut, karena di sini itu saya sendiri pun, pengawas sendiri pun belum tahu mana topeng yang sudah mungkin menjadi objek dari cagar budaya UDCP atau bahkan dia udah cagar budaya itu sendiri. Karena kan beberapa topeng di sini tuh mungkin dulu punya nilai sejarah dan historis
1: ya,
4: dan makna itu sih.
0: Jadi di semua dari 600 itu semua mukanya beda-beda ya topengnya Mas?
4: Ada yang sebetulnya ada yang sama, ada yang cerita epos Panjinya sama, epos Mahabharatanya sama, Ramayana sama, ada. Jadi di sini itu kurang lebih ada 4 set topeng Pancawanda yang tadi disebutkan oleh Mas Vicky, dia itu topeng mungkin pakem, kita sebut pakem yang ada di budaya topeng Cirebon.
1: Pakem
4: itu sih pakemnya ya. Jadi itu merupakan mungkin banyak sekali nilai kosmologis, dia itu adalah bagian dari siklus kehidupan orang-orang Cirebon. Jadi dia itu mengandung makna bahwa sebuah manusia itu bisa beralih status atau mungkin bisa disebut dengan ritus peralihan kayak Panji, Samba, Rumiang, Tumenggung, Kelana. Panji itu kan mengisahkan bahwa dia itu adalah manusia yang baru lahir.
1: Baru lahir.
4: Makanya kenapa warnanya putih.
1: Baru lahir.
4: Kemudian naik dia beralih status ke Samba, anak-anak yang menuju remaja. Itu kan ada proses peralihannya. Dari Samba naik ke Rumiang. Itu adalah proses dewasa. Kemudian naik ke Tumenggung, pemimpin. Kemudian naik ke Kelana, Angkara Murka. Angkara Murka di sini tuh bukan hanya hal negatif saja. Mungkin Kelana tuh bisa menunjukkan apa yang semua kita ini tutupin. Jadi terkadang manusia itu hanya menahan hawa nafsu, tapi ternyata hawa nafsu itu bisa kita keluarkan juga kalau itu halnya positif.
1: Dan emosi harus disalurkan ya.
4: Iya, yang penting kita itu menguasai itu. Jangan kita marah, bledak-bledak kan bahaya, nanti duar.
1: Bledak-bledak duar.
4: Iya.
1: Berarti memang ada ininya, filosofi masing-masingnya ya, gini ya.
4: Ada.
1: Nah, dari koleksi-koleksi topeng yang ada di Museum Topeng Cirebon ini pure hanya dipajang atau memang beberapa ada yang digunakan untuk pentas juga?
4: Sebetulnya yang di museum ini kita pure untuk dipajang saja, tidak ada yang kita pentaskan. Makanya terkadang kalau saya pribadi berpendapat itu apakah mungkin museum itu bentuk pelestarian kah atau emang pembekuan? Kenapa saya bilang pembekuan? Karena budaya itu dinamis, dia terus berubah. Karena di saat topeng-topeng ini yang masuk ke museum, dia itu di luar itu sudah punya jaringan organisasi sosial sendiri. Dia dengan dalangnya, dia dengan penontonnya, dia dengan masyarakatnya, dia dengan orang-orang di sanggar. Di saat dia masuk ke museum, interaksi dia kan makin sedikit. Dia cuma ketemu kita berdua, misalkan, sama pengunjung. Nah itu sih mungkin yang masih kita pikirkan itu bagaimana caranya di sini juga tetap hidup.
1: Kayak film ini Toy Story kan mainnya ketika udah masuk museum mereka pada sedih ya.
0: Iya.
1: Berbeda sama yang masih dimainin sama Andy kan.
0: Iya.
1: Ya gitu nggak sih kurang lebih.
0: Iya.
1: Masih ditinggalkan gitu kan kayak Toy Story kan gitu ya.
4: Kayak kita di sini kan lagi kumpul di ruang Narada ngelihat wajah-wajah dari topeng-topeng ini kan mereka tuh seperti bilang ya kita ini penuh dengan makna
1: sebetulnya.
4: Mereka itu bukan tatapan-tatapan kosong, mereka ingin kayak ayolah gitu. Nongkrong kayak atau apa mungkin kalau mereka bisa ngomong. Tapi kayaknya jam 12 malam bisa ngomong deh kalau yang tadi.
0: Kan mau audio kali dia. Oke, tapi yang paling punya nilai sejarah tinggi yang tadi ya, setiap topeng sini ada maknanya dan mereka berbicara ya Mas ya. Ada yang punya nilai sejarah tinggi enggak dari koleksi di sini?
4: Kalau yang punya nilai sejarah tinggi dari koleksi di sini tuh mungkin kalau pendapat dari tim pengelola itu ada di ruang Pancawanda.
0: Di
1: seberang ya.
4: Di seberang itu ada pohon topeng. Jadi dia itu dari pohon jaran, londongan, langsung dipahat dari satu pohon.
0: Keren.
1: Satu pohon langsung jadi dipahat. Jadi berapa topeng?
4: 17.
0: Keren ya.
4: Itu pembuatnya adalah almarhum Mama Sujana Pria. Beliau Hamin satu sebelum pembukaan peresmian museum topeng beliau meninggal. Jadi kita belum sempat menanyakan apa makna.
0: Iya
4: buat itu karena kalau kita bisa bilang itu cuma satu-satunya di dunia. Karena belum ada lagi seniman topeng atau pembuat topeng Cirebon itu yang membuat itu. Itu buatnya itu 3 tahun dari tanggal 17 Agustus 2006 sampai tanggal 17 bulan 9 2009.
0: Jadi hanya dia sendiri, beliau sendiri yang beliau tahu sendiri, ya maknanya apa ya. Kenapa 17?
4: 17, ya. Terus kenapa di atasnya itu kayak mengarah anak mana untuk sampai atas gitu. Itu sih.
1: Nanti kita lihat ya.
0: Itunya. Apa mungkin ada anak keturunannya yang terbatas
4: karena beberapa maestro tentang budaya di Cirebon, kesenian di Cirebon tuh turunannya pun sendiri terkadang bukan enggan, mungkin mereka agak kurang berani untuk meneruskannya atau gimana pun, jadi kadang-kadang itu sih
1: segen ya,
4: takutnya salah kan.
1: Oke. Nah sekarang ke Mas Piki lagi nih, Mas Piki, sejauh ini pengunjung yang hadir biasanya apa sih yang paling ditanyakan sama para pengunjung ini?
3: Sebenarnya rata-rata kan penguji yang datang ke situ lumayan banyak adalah anak sekolah.
1: Anak sekolah.
3: Ya, dan yang ditekankan kami di sini itu para edukator adalah yang lima pancawanda tadi.
1: Okay.
3: Nah itu harus minimalnya keluar dari sini harus tahu lah.
1: Harus tempelnya itu ya.
3: Tempelnya itu minimal itu. Nah rata-rata juga anak-anak atau pengunjung dari luar memang tertuju atau tertarik dengan lima wanda ini, gitu. Karena itu kan menjadikan apa ya? Identitas Cirebon banget lah, dan koleksi lima wanda itu kan dibawanya oleh Pangeran Losari atau Angka Wijaya. Ceritanya ya memang seperti itu yang paling ditonjolkan.
1: Oke. Jadi ini juga yang mungkin jadi apa ya yang harus kita bawa juga gin setelah keluar dari sini kita jadi tahu lima wanda tuh. Kan selama ini kamu taunya Wanda Wancoy kan?
5: Wanda Hamida.
1: Sekarang kita tahu ada Panji, Samba, ya kan, Rumyang, Tumenggung dan Kohana.
5: Nah nanti kita akan ulik lebih dalam.
1: Betul.
5: Ke lima wanda itu.
1: Betul.
5: Tetap di sini.
6: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Baik lagi di podcast Asa Cita.
5: Yes.
1: Juga kita mau menyapa kembali ya buat teman Pro 2 yang lagi dengerin di 97,5 FM atau yang lagi nonton di YouTube-nya RRI Cirebon.
5: Iya, dan kita sedang berada di Museum Topeng Cirebon bersama konservator museum dan juga edukator museum Mas Handi dan juga Mas Vicky.
1: Yoi.
5: Tadi di sebelum break kita ngomongin soal
1: Panca Wanda. Wanda ngomongin
5: Panca Wanda. Berarti kalau Panca itu kan 5.
1: Wanda.
5: Kalau Wanda apa, Mas?
3: Wanda itu dari diambil dari karakternya.
1: Oh, 5 karakter berarti ya.
5: Oh, 5 karakter.
1: Ada Panji.
3: Pertama ada Panji. Panji itu melambangkan bayi yang baru lahir atau suci. Kemudian yang kedua ada Samba. Samba ini adalah fase di mana anak-anak. Kemudian ada Rumyang. Rumyang ini adalah fase remaja yang penuh apa ya, lincah lah seperti itu.
1: Okay.
3: Kemudian keempat ada Tumenggung. Dia ini fase dewasa tapi dia ada kebijaksanaannya. Nah yang terakhir ini Kelana. Dia itu merepresentasikan sosok dewasa yang penuh ambisi lah. Ambisi bisa negatif dan juga bisa positif. Nah memang ada beberapa hal. Kalau orang-orang biasanya urutannya adalah seperti itu. Tapi ada juga yang bilang bahwa Rumyang di terakhir atau enggak. Kelana yang dinaikin ke atas. Kalau untuk urutan yang sekarang itu biasanya lebih ke entertain ya, karena dari segi tarian yang lebih menarik adalah Kelananya.
1: Iya. Karena jujur ya, kalau aku lihat tari topeng rata-rata pakai yang Kelana ya, yang merah itu ya.
3: Iya.
1: Oke. Ada juga yang bilang katanya itu topeng Rahwana. Ada kaitannya juga nggak, Mas Vicky?
3: Ada beberapa ceritanya memang seperti itu. Dia, jadi diambil dari beberapa karakter yang ada di cerita Ramayana. Nah itu dimasukkan ke situ dan ada beberapa karakter kayak Panji itu kan dia memiliki cerita sendiri ya, Pos Panji. Tapi diambil oleh pembuat ceritanya diaplikasikan ke topeng-topeng Cirebon seperti itu.
5: Jadi Pancawanda itu yang punya tuh topeng Cirebon aja atau di topeng lain juga Pancawanda ada juga gitu?
3: Enggak.
5: Beda ya.
1: Emang hasil Cirebon berarti ya.
7: Zaman yang Cirebon.
5: Oh iya.
7: Jadi kalau di mungkin seniman-seniman tari di Indonesia atau mungkin di luar saat ada sebutan untuk Panca Wanda berarti ngene Cirebon.
1: Mengarahnya ke Cirebon ya. Berarti khas banget gitu gin.
5: Iya. Ini selain tadi kan ini hasil hibah, ada enggak yang dari seniman gitu Mas, seniman tradisional Cirebon terus dipajang di sini koleksinya?
3: Kalau di sini lumayan banyak yang dari seniman Cirebon. Seperti ada topeng berokan.
1: Oh iya iya. Berokan,
5: oh iya iya. Kayak
3: toilet pakai.
1: Boleh gimana ya sih?
7: Iya. Kenapa itu disebut Dada Toet. Jadi emang di saat dia itu dulu mungkin ada berokan ngamen.
5: Iya.
7: Jadi suaranya Dada Toet yang ngejar itu loh.
5: Iya.
7: Itu ngejar.
1: Prok gitu ya.
7: Iya.
1: Pernah ngamen, Bro.
7: Pernah dikejar.
1: Pernah dikejar.
5: Terus lanjut Mas Miki.
3: Ada juga yang dari Pancawanda, rata-rata di sini kita dari seniman-seniman Cirebon. Seperti ada dari Kikande, beberapa kemudian ada dari Murani, ada Mama Jana Pria, dan ada dari Kiwario Sela. Nah, Kiwario Sela ini adalah salah satu kurator di Museum Topeng Kota Cirebon.
1: Nah, ini kan kita kan tahu di sini topeng-topengnya udah jadi ya. Kalau kita pengen tahu proses pembuatannya gitu, bisa nggak?
3: Iya,
1: bisa kita lihat nggak?
3: Kalau di Museum Topeng, kebetulan kita juga ada topeng yang masih dalam proses pembuatannya, dipamerkan di ruang pameran. Kemudian ada juga video pembuatannya.
1: Video juga.
3: Ya, dan untuk satu topeng, pembuatan satu topeng itu lumayan memakan waktu 1 bulan kurang lebih. Karena yang lama itu di proses pengecatannya.
5: Ya lama ya, tapi kalau misalnya ada program workshop bikin topeng gitu, di sini pernah ada nggak, Mas?
3: Kalau untuk workshop membuat topeng dari kayu itu kita belum ada, tapi ada program kita itu namanya paket seni kreatif. Yang pertama ada melukis topeng dari gerabah atau tanah liat lah yang dibakar itu, kemudian ada yang dari resin, kemudian ada melukis batik dari lilin, pakai lilin, dan terakhir itu ada hand building atau pateri. Jadi membuat kayak teko ataupun topeng itu langsung di tempat lah dari tanah liat.
5: Oh, ya aku pikir ini semua tanah liat, bukan ya?
3: Enggak, kalau ini rata-rata kayu.
5: Rata-rata kayu.
7: Rata-rata emang bahannya dari kayu jaran, cuman sekarang seniman-seniman sudah mulai improve. Pernah ada informasi itu ternyata kayu nangka itu bisa dipakai.
5: Kayu nangka.
7: Karena kayu jaran udah jarang.
3: Susah lah.
7: Kayu jaran itu yang nanam juga susah.
1: Kayu jaran itu sejenis gimana sih?
3: Kayak mahoni lah.
7: Mahoni gitu ya. Ya bukan ditanam tumbuhnya kayak bentuk udang.
5: Enggak. Karena jarang makanya.
1: Takut juga ya nanam pohon yang keluar udang. Terlari sampai kuningan.
5: Waduh, jauh dong ya. Nah, tapi selain apa namanya koleksi dari Cirebon ya topengnya, ada dari koleksi mana aja? Daerah mana lagi?
7: Ada dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, kemudian
3: Kalimantan,
7: Bali. Habis itu ada dari Venesia.
5: Italia.
1: Mantap sekali Balotelli. Itu Balotelli juga.
5: Kuat
1: artinya.
5: Iya.
1: Nah, kalau topeng-topeng yang datang dari luar, Venesia atau dari mungkin tadi luar
5: Kalimantan.
1: Ya, ini teman-teman pas menerima berarti juga mendapatkan informasi ini jenis-jenis topengnya, kemudian karakter-karakternya atau hanya
5: ceritanya
1: ya, atau pure hanya ini nitip dipajang aja atau seperti apa nih?
7: Itu topeng yang dari luar pun memang satu paket hibahan dari keluarga almarhum Haji Mantopik dan Bu Nani yang dari Kuningan. Mereka tuh punya galeri seni namanya Narada. Jadi memang hampir semua koleksi di sana dibawakan ke kita. Kecuali yang nggak kita bawa tuh ada Dadak Merak atau Rakyat Ponorogo. Kemudian ada Barong Bali yang full set.
3: Besar.
7: Karena besar nggak muat kita simpan jadi.
5: Barong Bali, oke. Itu ya susah ya nanti mungkin bisa
1: nanti tampilkan gambarnya.
5: Yang Kalimantan aku penasaran itu dia kan rumbai-rumbai itu daunnya Mas. Dari sananya emang dihibahkan dalam bentuk yang seperti itu atau
1: dirakit
5: sendiri gitu di sini?
7: Kalau dari Kuningan, dari Galeri Narada ke Museum Topeng itu memang bentuknya seperti itu.
5: Udah seperti itu.
7: Jadi itu namanya topeng hudok. Terkurung di sana.
5: Apa namanya?
7: Hudok. Misalnya itu dipakai untuk ritual-ritual kayak mereka panen, masa panen.
5: Dari ritual pemancaran mereka pakai itu.
7: Ya lebih lincah tariannya di saat semakin ramai orang-orang yang
1: datang. Iya.
7: Karena kan adat di sana, untuk kepercayaan di sana itu ada roh-roh leluhur yang masuk. Dia semakin lincah pokoknya. Walaupun penari yang masuk ke topeng hudok ini sudah sepuh atau sudah tua, tapi dia energinya masih lebih. Ya.
5: Daun apa itu, Mas?
7: Itu daun semacam kayak daun pohon pisang sebetulnya, Mas. Masih masuk famili pisang. Hmm. Tapi saya belum nemu di sini gitu di Cirebon atau mungkin saya nggak ngeh karena ada beberapa rumah-rumah yang harus diganti sih itu. Itu yang cukup PR juga. Selain nggak ada pohonnya, mungkin belum ada niat lebih dari saya.
5: Iya, terus kayaknya perawatannya agak repot ya?
7: Iya,
5: agak tricky gitu.
7: Agak tricky.
5: Iya, kalau lembab pasti ikutan lembab kan?
7: Lembab. Ada yang misalkan nyalain korek aja satu itu habis.
5: Semua, Mas, amit-amit ya.
1: Oke. Nah, selain koleksi topeng di museum ini juga ada apa lagi sih, Mas?
3: Di Museum Topeng ini pertama ada, kalau kita masuk ke Museum Topeng itu langsung disambut oleh Pak Sinagaliman.
5: Yang di sana, replika. Di sini.
1: Ya, seru.
7: Pak Sinagaliman yang seru nih.
3: Kemudian ada replika kursi Ong Tin, Putri Ong Tin, yang di dalam museum itu.
5: Oh, iya.
3: Nah, kemudian ke dalam itu kan ada tadi pohon topeng. Hmm. Nah, kemudian di ruangan kedua ini ada berokan.
5: Topeng di sana berokan. Ya?
3: Di sini.
5: Oh, di sini.
1: Tapi sih ada pertunjukannya nggak di sini?
3: Kalau untuk pertunjukan kita masih menyesuaikan sih kadang-kadang. Mungkin di hari-hari kayak hari ulang tahun Museum Topeng atau acara-acara di Sudpar itu kita pertunjukan di sini. Tapi untuk yang bergulir tiap minggu atau tiap bulan itu masih belum ada.
1: Atau by request gitu ya?
3: Iya.
1: Gitu. Nah, tapi kalau tadi misalnya ada dari pihak sekolah atau komunitas yang ingin berkunjung ke sini atau bikin acara, caranya seperti apa, Mas?
3: Kalau untuk sejauh ini, kita menekankan ke teman-teman yang di luar itu, silakan aja hubungi ke IG museum atau enggak ke WA dulu. Hmm. Untuk konfirmasi bahwa di hari itu enggak bentrok dengan sekolah lain. Karena dengan terbatasnya pengurus, kami juga harus punya tanggung jawab edukasi juga lah. Seperti itu. Jadi dibagi per kelompok. Paling yaitu mengabari lewat WA atau enggak Instagram.
1: Ada enggak anak-anak kecil SD atau TK yang sini atau iseng gitu?
5: Iya.
1: Gimana tuh kalau ada yang kayak gitu? Iya, itu kan agak khawatir juga ya.
5: Iya.
3: Lumayan banyak sih kalau itu. Nah, biasanya itu kan di sini juga selain topeng itu ada juga salah satunya wayang cepak.
5: Yang di belakang ya?
3: Iya,
1: ada lek cepurannya. Enggak, ini aku enggak tahu ya wayang cepak maksudnya kita dia kaget kan. Wayang cepaknya apa?
3: Jadi wayang cepak itu mirip wayang golek.
5: Wayang golek
3: asli Cirebon.
5: Oh.
3: Karakternya diambil dan pahatannya itu ya khas Cirebon lah. Nah, itu sering dimainin anak-anak.
5: Boleh ya berarti?
1: Tapi diperbolehkan, memang diperbolehkan atau enggak, tidak terawasi aja?
5: Iya.
3: Tidak terawasi.
5: Oh, tidak harusnya enggak ya, jangan ya?
3: Iya, enggak boleh sih, koleksi tidak boleh disentuh. Dan ngambil foto atau video itu tidak boleh memakai flash.
5: Oh gitu.
1: Alasannya?
3: Karena pertama bisa merusak si cat koleksi.
5: Oh gitu.
3: Itu seperti itu.
5: Agak repot ya, yang ngawas ini harus banyak ya kalau anak-anak.
1: Iya, betul. Jadi kalau nggak boleh pakai flash, boleh pakai efek di IG aja kan lagi rame tuh efek flash gitu ya. Boleh kan tuh boleh ya?
7: Boleh.
1: Oke. Prancis. Iya kan, efek foto biasa terus dikasih efek flash.
3: Ada, Mas. Oh,
1: ada.
5: Boleh. Ada yang baru nggak di musim ini, apa koleksinya?
1: Paling baru.
5: Yang paling baru apa?
7: Yang paling baru di museum itu sebetulnya ada, tapi masih di gudang itu beberapa replika topeng dari Barong Bali, kemudian topeng Cirebon yang terbuat dari bahan resin. Cuman memang belum dipajang karena space kita belum
5: ada
1: space di ini ya, PR ya, buat taruh di mana gitu ya.
7: Taruh di mana? Kecuali mungkin Pemkot Kota Cirebon mau menghibahkan seluruh gedung balai kota ini menjadi museum topeng. Itu yang paling kita tunggu-tunggu. Kemudian yang kita tunggu-tunggu tuh anak-anak mungkin komunitas, sanggar, seniman, ataupun siapapun itu yang ingin membuat kegiatan atau berkegiatan di museum topeng, kami terima dengan baik. Karena museum adalah ruang publik. Mungkin kecuali kalau pengen hajatannya itu kita nggak bisa menerima sih kalau hajatan.
1: Padahal mau loh saya.
7: Iya itu
1: nggak bisa.
7: Susah, ya.
1: Susah
7: itu
1: nggak
7: bisa kalau hajatan mohon maaf.
5: Kan setiap topeng itu ada maknanya ya. Kalau yang dari Italia, Mas Fikit tahu nggak maknanya apa? Tapi dalam bahasa Italia yang ngomong ya, Mas.
3: Sebenarnya kalau topeng luar negeri kami itu belum mendapat deskripsi itunya karena masing-masing negara itu kan pasti punya topeng, tapi tidak berkarakter seperti di Indonesia lah, dengan filosofis dan sebagainya. Nah untuk luar negeri sini kami belum mendapatkan deskripsi yang komplit lah untuk topeng-topengnya. Jadi masih sekedar hanya pajangan seperti itu.
1: Okay. Nah kalau definisi topeng sendiri menurut Mas Vicky nih, edukator Museum Topeng, yang disebut topeng itu yang seperti apa sih?
3: Kalau menurut saya, pertama yang dipakai di wajah, kemudian memiliki karakter berbeda dari si pembawaannya, atau si topengnya itu yang dipakai itu punya karakter lain lah. Mm-hmm. Seperti itu kan, kalau kayak di drama atau sebagainya kan dia banyak karakternya.
1: Karena kan sekarang lagi ramai juga tuh di apa di online shop. Topeng-topeng yang dipakai bisa pakai motor gitu, orang pakai motor pakai topeng orang lain. Itu pakai disebut topeng juga.
3: Iya.
1: Ya misalkan Kak Mas Biki pakai topengnya siapa mukanya diganti pakai Balotelli gitu kan, banyak ya yang jual di online shop sekarang ya. Nah, itu topeng atau bukan?
3: Topeng juga, karena topeng juga kan banyak sekali bahan pembuatannya ya. Pertama tergantung ininya, apa namanya? Kegunaannya, bisa untuk pajangan saja ataupun bisa untuk dipakai. Tapi pada dasarnya ya itu dia memiliki karakter atau mencerminkan sifat-sifat yang berbeda lah gitu dari setiap individu.
1: Tapi berarti kalau yang kayak gitu tujuannya bukan untuk kesenian atau budaya berarti ya, Mas Vicky, buat itu ya, iseng-iseng itu mah ya buat nggak kena debu, betul. Cuma tahu nggak sih?
5: Tahu. Iya tahu. Oke, kita akan cari tahu lagi tentang Museum Topeng Cirebon tetap di sini.
6: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Balik lagi di podcast Aspa Cita.
5: Yuhu.
1: Nah, ini sekarang kita udah apa ya, bisa megang langsung topeng yang
5: koleksi
1: ini,
5: topeng di sini ya.
1: Kelana ya?
3: Yang ini kelana.
5: Kelana yang ini?
3: Ya ini samba.
5: Oh samba. Oh,
1: ini definisi amarah ya.
3: Iya.
1: Emosi yang sebenarnya tadi bukan hanya negatif.
5: Betul.
1: Tapi kalau manusia juga kan punya emosi harus diluapkan.
5: Betul.
1: Kalau dipendam jadinya apa Mas Vicky?
3: Jadi diam.
1: Iya jadi. jadi apa ini ya, tekanan batin ya.
5: Ternyata Mas Vicky silent treatment.
1: Oh jangan harus di.
5: Nah kalau yang ini? Yang ini
3: itu samba.
1: Samba.
5: Ini apa tadi karakternya Mas?
3: Dia itu adalah anak-anak.
5: Oh anak-anak.
1: Secara harfiah anak-anak atau sifat kekanak-kanakan?
3: Ada sifat kekanak-kanakannya. Tapi memang ada beberapa seniman itu menghubungkan dengan kayak Panji itu sebagai kayak tauhid dan gitu-gitulah.
1: Oh oke okay, oke. Okay. Nah kalau Mas Handi dan Mas Vicky nih, kalau diibaratkan kalian sendiri lebih ke mana karakternya?
5: Karakternya dari lima wanita itu.
1: Mas Vicky.
3: Kalau saya mah tumenggung ya. Gagah.
5: Walah.
1: Oh iya benar.
3: Gagah sih, kan cowok ya.
5: Iya, bijaksana. Manly.
3: Bijaksana.
1: Penuh quotes.
5: Oh iya.
1: Kayak Vicky Prasetyo.
5: Nanti terakhir kita kasih.
1: Oke. Kalau Mas Handi.
5: Mas Handi.
4: Kalau saya mah mungkin semuanya. Karena.
1: Oh, ada semua.
4: Iya gini Mas, Mbak. Di saat kita itu punya peran jadi manusia itu, kita sekarang, kita saya dengan Mas Adit, saya dengan Mbak, ini berarti kan kita itu antar moderator dengan narasumber. Tapi di saat saya dengan istri, saya berperan sebagai saya sebagai suami. Saya dengan orang tua, saya sebagai anak.
1: Iya, oh ada semua.
4: Saya dengan Vicky, saya sebagai teman. Nah, saya dengan siapa, misalkan dengan atasan di kantor, saya kan sebagai staf atau mungkin anak
1: buah. Iya, oh jadi
4: kan beda-beda.
1: Ya, berarti kita bisa menempatkan gitu ya.
4: Iya, topeng Pancawanda tuh mempunyai tiga kategori hubungan lah. Maman, mantu, malam.
1: Maman, mantu, malam. Maman.
4: Manusia, manusia.
1: Mantu.
4: Manusia Tuhan.
1: Malam.
4: Manusia alam.
1: Wah.
4: Kabul minna Allah, kabul minna Allah.
5: Keren.
1: Ini yang bakal di ini dikutip buat jadi hook.
5: Oh. Maman mantu.
1: Maman mantu malam.
5: Oke, jadi sebenarnya kita itu sebagai manusia udah ada kelima unsur pancawanda itu ya, Mas ya.
1: Oke.
5: Kadang kita kekanak-kanakan, kadang kita bijaksana.
1: Kayak ada ibaratnya itu kan, kita di luar singa.
5: Iya.
1: Udah di rumah jadi kucing gitu kan.
5: Oh iya benar. Kamu itu makanya.
1: Nah, yang membedakan topeng pancawanda sama topeng luar negeri ya, dari bahannya itu apa biasanya?
3: Pancawanda dengan
1: topeng-topeng yang luar negeri itu yang dari Venezia.
3: Biasanya kalau rata-rata Indonesia kan pakainya pertama kayu ya.
1: Kayu.
3: Luar negeri biasanya plastik atau enggak resin sejenis itu.
5: Oh.
3: Rata-rata seperti itu atau kayak ada model kertas ya.
7: Betul, campuran kertas.
5: Jadi secara kekokohan tidak terlalu kokoh ya kalau kayak gitu ya.
3: Iya, kalau kita lihat secara fisik ya tidak terlalu kokoh.
1: Jadi kalau bisa disebut topeng-topeng Indonesia dan Cirebon ini lebih kokoh ya.
3: Betul.
1: Wah, ini aja lumayan tadi.
5: Iya, itu bahannya ini emas tadi.
1: Pakai apa ini?
7: Itu pakai gypsum semen putih.
1: Itu sebenarnya replika.
7: Yang dibuat oleh seniman, terus kita pajang di sini untuk ya, ada loh topeng Cirebon juga bisa dibuat seperti ini. Kalau misalkan dari sebenarnya lebih awet dari batu sih,
1: dari batu.
7: Cuman sepertinya batu enak buat cobek. Buat topeng.
5: Kalau ini apa bahannya Mas?
7: Ini resin.
5: Oh resin.
7: Resin ini souvenir dari salah satu seniman lah. Ini resin lebih enteng. Jatuh juga nggak pecah, cuman saya nggak bisa
5: ngambilnya. Oh iya, jangan
1: juga Mas. Bahaya.
5: Tapi kalau Mas Handi sendiri nih ada jadwal rutin buat meriksain kualitas
1: ya, perawatannya. Si
5: perawatannya gimana tuh Mas?
7: Sebetulnya kalau jadwal rutin tuh untuk ngecek itu di hari Senin.
5: Oh.
1: Hari ini.
7: Iya hari ini.
1: Jadi
5: satu-satu gitu.
7: Satu-satu.
5: Oh alah.
7: Kalau lagi punya semangat lebih.
5: Oh iya. Siapa semangat ya?
1: Kalau enggak cuma buka pintu. Gitu.
7: Enggak
1: bisa mencium.
7: Iya.
5: Tahu dia seorang konservator tuh udah kayak.
1: Yeah.
7: Oh, yang ini nih ada keretakan nih.
5: Dia mendeteksinya lewat endusan. Tapi kalau ada yang retak gitu langsung berarti di
7: langsung.
5: Oh, iya.
7: So, cumannya mungkin dengan ala kadarnya dulu yang penting dia kembali kokoh lah, kembali semula seperti pajang.
1: Oke. Nah ini kan dari segi fisik ya, mungkin ya perawatan fisik. Tapi kalau untuk perawatan perihal kepercayaan masyarakat dan juga gimana sih cara melestarikan seni topengnya, apalagi di era sekarang kan Gen Z kayaknya concernnya udah ke arah yang lain kan. Bahkan bisa dibilang untuk yang penasaran dengan topeng itu kalau persentasenya itu sedikit ya mungkin ya. Nah itu gimana nih peran teman-teman di sini untuk tetap melestarikan seni topeng ini?
3: Pertama, biasanya kalau dari tim kami itu coba untuk mengcompare kayak di Solo dan juga kalau di sana itu kan adalah sendera tari ya. Tapi kalau kita di sini itu memang harus paham sesuai cerita. Berbeda karakter mungkin hampir mirip tapi berbeda cara penampilannya dan sebagainya. Nah kita coba untuk compare situ dulu, biasanya orang-orang atau teman-teman yang lain tuh tahu, oh iya sendera tari seperti itu, tapi kemudian jelaskan bahwa di Cirebon tuh bisa seperti itu, tapi tidak boleh terlalu jauh lah, harus tetap dengan pakem ya. Karena ada beberapa tarian yang memang dibikin atau berkolaborasi, kalau Kelana itu kan Cirebon ya dengan gaya musik dan sebagainya yang semangat. Ada juga kelana udeng, kelana parayangan,
1: banyak jenisnya lagi ya.
3: Jenisnya, tapi memang sesuai pakem Cirebon. Seperti itu, hanya penambahan-penambahan. Itu yang kami tekankan ke.
1: Oke. Nah, tantangannya apa nih untuk museum topeng ini?
3: Tantangannya, kalau dari kami sih masih membutuhkan riset-riset sama itu. Kemudian juga secara promosinya juga dibantu oleh teman-teman yang lain, karena memang orang Cirebonnya sendiri bahkan untuk museum topeng Cirebon ada yang belum tahu atau ada yang nggak tahu ini di mana gitu, dan butuh juga kerjasama antar dinas seperti itu yang itu kami coba untuk inilah gali atau bangun gitu.
5: Penting ya bersinergi ya Mas ya.
7: Jadi bukan cuman kita yang mempunyai peran, tapi kita juga pengelola museum tuh butuh stakeholder yang lain untuk ikut membantu. terutama itu dinas-dinas terkait yang misalkan contoh dinas pendidikan yang bisa untuk mewajibkan murid-muridnya SD SMP untuk coding kelas minimal satu bahasa kali ke museum. Kita masih banyak kurangnya sebagai museum, kita masih banyak butuh bantuan dari stakeholder-stakeholder dan lain-lain, entah itu bentuknya apapun. Kami sangat
3: terbuka lah
7: dan berharap untuk dibantu lebih. Itu sih, karena banyak tantangannya. Pengunjung-pengunjung yang datang itu di Genset itu, mereka datang cuman itu hanya sebatas promo,
5: foto.
7: Iya, angle-nya bagus nih. Cuman foto aja, kadang-kadang sambil ngebawa juga begini kan. Kalau ketahuan dua kemit ini mah di tegur lah.
8: Iya, karena memang enggak boleh ya untuk.
5: Enggak boleh ya. Padahal udah ada tulisannya do not touch kan?
8: Dan touch.
5: Jangan touch. tapi ada ini enggak Mas, kayak kunjungan dari wisatawan mancanegara gitu? Pernah enggak ke sini?
7: Pernah. Cuman memang bukan rombongan, 1 2 orang, 3 orang, 4 orang.
8: Ketemu siapa waktu itu?
3: Saya pernah
8: bisa ngobrol kan?
3: Bisa.
7: Emang sekarang semua harus bisa.
8: Iya dong.
7: Of course.
8: Yes. Inspiring.
5: Iya benar. Ada ini nggak strategi khusus nggak dari teman-teman tim Museum Tropeng untuk menarik minat pengunjung ke sini?
3: Sejauh ini kami mencoba dari sosial media. Itu lumayan ngebantu banget lah. Ketimbang yang lain-lainnya, ya coba bikin konten-konten. Biasanya kan konten-konten instansi atau dinas itu kan ya template atau enggak kaku lah. Kita coba bikin kayak sitcom dan sebagainya.
8: Oh iya, aku pernah lihat sih IG-nya Museum Topeng Cirebon kreatif sih. Yang apa namanya, mamaku suka bapak menantu yang tahu topeng Cirebon gitu.
5: Oh,
8: itu
5: iya.
8: Nanti dilihat ya itu bagus.
5: Iya. Ada rencana kolaborasi nggak sama? Selain tadi sama dinas-dinas terkait sama
8: komunitas mungkin?
5: Komunitas, seniman gitu.
7: Kita itu pernah membuat acara waktu hari Valentine.
5: Jadi
7: Heritage in Love. Dengan kampus, Poltek Prima, Internasional, Cirebon. Itu waktu bulan Februari. Kan cuman, itu harusnya itu program itu berjalan tiap bulan selama 7 bulan. Cuman mungkin anak-anak Poltek Bar sekarang lagi sibuk, ada yang magang, ada apa, jadi itu kurang, belum berjalan lagi lah. Itu sebenarnya acara yang bagus, banyak yang daftar, yang ikut. Cuman satu sih, kita tuh pengennya buat acara besar di Museum Topeng yang tidak berbayar. Itu yang lagi kita kejar banget, yang nggak berbayar. Karena yang berbayar tuh kurang diminati mungkin. Lebih enak nggak berbayar acaranya besar.
5: Betul.
7: Karena di mana ingin mendapat ikan lebih besar, umpannya juga harus ikan besar. Cacing-cacing naga-naga.
8: Cacing-cacing naga-naga.
7: Jadi kalau umpannya cacing kan dapatnya kan jair. Cuma umpannya naga.
8: Dapatnya apa tuh?
7: Ya bisa jadi paus.
8: Tadi dia naga sama paus.
7: Jadi paus.
9: Ada kan naga yang mitologi gitu.
8: Iya. Jadi kalau mau mancing ikan gede ya umpannya segede lagi. Tapi kalau ingin sekedar melihat ikan di dalam kolam ya.
5: Oke.
8: Nah, harapannya apa sih untuk kedepannya jangka panjangnya nih Museum Topeng? Harapan teman-teman.
3: Kalau dari kami di museum itu inginnya museum menjadi pusat informasi budaya.

0: sendiri yang bisa kita dapatkan sendiri, dan kita bisa lebih-lebih gitu berkontribusi untuk masyarakat di Cirebon sih. Karena Museum Topeng tuh untuk pengolahannya mungkin punya Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Cirebon, untuk pemiliknya pemerintah Kota Cirebon, tapi untuk nilai dan maknanya itu punya seluruh masyarakat Cirebon.
1: Wow. Yang paling baru mungkin yang terdekat ada event apa dari Museum Topeng Cirebon, ada acara apa atau mau mengoleksi apa lagi yang terbaru nanti?
0: Untuk yang terbaru tuh sebetulnya kita itu pengen buat kegiatan di malam minggu, nonton layar tancap dengan nonton film-film dokumenter topeng. Cuma yang masih belum kita dapet tuh si alat pemutar layar tancapnya.
2: Oh yang kita kasih ijazah dulu itu ya.
0: Karena itu ada pun muternya cuma bisa 2 kali masjid sisanya gitu. Itu yang paling susah lagi banget. Gimana mungkin kalau ada yang nonton atau mendengarkan podcast Asta Cita ini, oh saya ada, bisa langsung kontak kita lah. Itu yang ditunggu banget tuh.
2: Bisa langsung datang ya ke museum atau langsung datang ke Museum Topeng Cirebon.
0: Ya. Seru gitu kalau nggak menonton film dokumenter kan bisa nonton film Susana gitu sekarang. Oh,
1: iya.
0: Kita ngampar aja.
2: Oke.
1: Seru berasa ya. Vintage-nya ya.
2: Oke.
1: Okay. Kalau ini media sosial Mas Kiki, media sosial museum topeng boleh mungkin
2: di share
1: ke teman-teman.
3: Kalau untuk Instagram kita ada @museumtopeng.crb, kemudian TikTok juga sama.
2: museumtopeng.crb.
1: Dan untuk yang pengen berkunjung ke museum ini,
2: kontak kemana?
1: Kontaknya kemana?
3: Boleh kontak ke DM Instagram atau ke WA yang ada di bio. Kemudian jam operasional kami di hari Selasa sampai Sabtu. Kecuali hari Sabtu itu kita buka jam 10 sampai jam 2, sisanya kita buka jam 9 sampai jam 3.
2: Oke. Minggu Senin libur berarti ya?
3: Iya,
2: ada workshop. Oke deh.
1: Terakhir pesan yang pengen disampaikan mungkin ya
2: buat yang lagi nonton atau yang lagi dengerin.
3: Silakan datang ke Museum Topeng Kota Cirebon, kami terbuka dan silakan cari tahu lebih lanjut lagi di sini terkait budaya-budaya Cirebon khususnya topeng.
2: Wow.
1: Mas Sandi?
0: Jangan terpaku dengan jam operasional kami. Chat aja dulu.
2: Ready. Oke, terima kasih buat Mas Pikir, Mas Sandi sudah mengedukasi kita juga ya.
1: Betul.
2: Gini ya. Kita jadi tahu ya kan jenis topeng. Jadi kan sebenarnya gini cuma taunya topeng itu orang yang bermuka dua aja kan.
1: Oh iya benar. Tapi sekarang tahu ternyata mukanya banyak.
2: Oke, sukses terus buat Museum Topeng Cirebon, makin banyak dikenal dan ini makin banyak lagi pengunjung yang datang ke sini ya, gini ya.
1: Amin. Dan terima kasih juga kita ucapkan untuk teman Pro 2 dan juga pemirsa yang sudah menonton podcast hari ini.
2: Yes, kita ketemu lagi di podcast Asta Cita berikutnya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

teman-teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini lebarannya kan baru banget kemarin ya, bahkan di beberapa tempat, contohnya di Kalimantan Timur misalnya, ada yang memang baru potong hewan kurbannya itu hari ini, teman Pro 2. Dan mungkin di beberapa daerah lain juga ada yang kayak gitu ya. Pun yang sudah mendapatkan daging dari hewan kurban dari kemarin, ada yang memang belum sempat gitu, belum ketemu waktunya untuk bisa bikin acara bakar-bakaran gitu, untuk bisa nyate ataupun, tapi yang paling masuk akal sih nyate ya, karena kalau daging hewan kurban tuh, entah sapi atau kambing tuh nggak bisa untuk dibikin steak gitu, karena beda gitu loh teman Pro 2. Kalau daging yang dibikin untuk steak itu kan empuk ya, itu gimana caranya si sapi itu dibikin untuk nggak stres, dikasih tempat tinggal, dikasih makan yang nggak bikin si sapi itu banyak gerak loh. Sedangkan kalau hewan kurban tuh udah mah beratnya beda, makanannya beda, terus tegang kan. Nah, pada saat dipotong gitu, pada saat di apa sembelih, akhirnya menghasilkan daging yang nggak empuk gitu. Dan juga karena dapatnya kan random ya teman Pro 2, kalau daging hewan kurban gitu kita nggak bisa milih, kayak mau yang bagian tenderloin aja atau sirloin aja nggak bisa. Itu juga yang akhirnya bikin kenapa populernya tuh lebih ke di sate gitu, karena sate tuh daging bagian manapun kayak masih bisa aja untuk di sate. Nah pertanyaannya, gimana caranya untuk bikin daging sate itu nggak alot teman Pro 2 ya, atau bahkan untuk olahan lain lah, bukan cuma sate. Angga bakal bagi tipsnya setelah ini, jadi jangan pindah frekuensi dulu. Masih di 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Jadi Teman Pro 2, menurut dosen Departemen Gizi Masyarakat IPB University, Reisi Nurdiani, dia menyampaikan bahwa pengolahan sangat mempengaruhi kandungan gizi pada daging, terutama protein. Dan dia menjelaskan memasak dengan suhu tinggi memang dapat menurunkan kadar protein, tapi justru membuat protein lebih mudah dicerna oleh tubuh, Teman Pro 2. Nah, selain protein, daging juga kaya akan zat besi yang penting bagi tubuh. Berbeda dengan protein, kandungan zat besi cenderung lebih stabil meskipun terkena panas ya pada saat proses memasak daging. Nah, penggunaan bahan pengempuk alami sebelum proses memasak agar daging kurban tidak alot tuh bisa, Teman Pro 2. Selain mudah ditemukan, cara ini juga lebih praktis dan aman digunakan sehari-hari. Dua bahan yang paling populer adalah daun pepaya dan nanas. Jadi daun pepaya mengandung enzim papain yang mampu memecah jaringan protein pada daging sehingga teksturnya akan jadi lebih empuk. Nanas juga bisa jadi alternatif alami untuk pengempukan daging. Buah ini mengandung enzim bromelain yang bekerja hampir sama kayak papain, Teman Pro 2. Itu cara paling simpel yang bisa kamu lakuin di rumah sebelum nyate, sebelum ngolah daging kurban yang kamu dapat tahun ini, Teman Pro 2, ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Pro 2 sampai di sini perjumpaan kita dalam rangkaian program Jaga Malam untuk edisi hari ini, hari Kamis 28 Mei 2026. Angga Ampunya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, dibol.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan.

Rahim Krasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Para pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Kamis 28 Mei 2026. Melalui frekuensi FM 97,5 MHz, akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program A2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari Jumat tanggal 29 Mei tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita hantarkan kepada nabi akhir zaman, Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, hingga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, ada kedudukan-kedudukan di hadapan Allah. Salah satunya adalah bagaimana Allah membedakan antara orang-orang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang beriman adalah orang-orang Islam yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang tidak beriman adalah yang di luar Islam, yang mereka adalah golongan orang-orang kafir. Berbicara keimanan dan kekafiran, ini harus ada sebuah pembeda yang jelas, pembeda yang tampak, yang bisa kita pahami. Kalau kita merujuk kepada kisah tentang Nabi Adam dan Iblis di kala itu, di surat Al-Baqarah ayat 34, maka di sana ada sebuah gambaran bagaimana kondisi kekafiran yang merupakan kebalikan dari kondisi keimanan. Saat itu di dalam ayat ini Allah menyatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim wa idz qulna lil malaikati, ketika kami berkata kepada para malaikat, usjudu li adama, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, maka mereka semua sujud. Illa kecuali iblis, yaitu iblis. Aba wastakbar, dia enggan dan merasa sombong. Wa kana minal kafirin, maka dia adalah golongan orang-orang kafir. Ayat ini menunjukkan bagaimana sikap keimanan dan bagaimana sikap kekafiran. Pada saat Allah memerintahkan sebuah perintah, sebuah ketetapan yang menyatakan usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam, yang merupakan perintah Allah, maka orang-orang yang beriman yang mengamankan ayat Allah, fasajadu, maka mereka menjalankan perintah, mereka bersujud sesuai dengan perintah Allah. Sementara orang-orang yang tidak beriman, yaitu orang-orang kafir, yaitu iblis, bangsa jin pada saat itu, mereka merasa enggan dan sombong, dan mereka tidak mau sujud kepada Adam, artinya mereka menolak perintah Allah. Pada saat mereka menolak perintah Allah, maka Allah katakan, wa kana minal kafirin, maka dia adalah iblis yang menolak perintah Allah, termasuk golongan dari orang-orang yang kafir. Jadi kekafiran itu adalah penolakan terhadap perintah Allah pada hakikatnya. Sehingga setiap penolakan kepada perintah Allah itulah sifat-sifat kekafiran. Dalam hal ini, iblis dari golongan bangsa jin itulah yang pertama kali memerankan diri sebagai sosok orang-orang yang menolak perintah Allah, sehingga Allah menggelarinya sebagai orang-orang kafir. Maka terkait dengan ini, kita melihat bagaimana golongan orang-orang kafir kemudian berkembang. Tidak hanya dari bangsa jin, tapi juga dari kalangan manusia. Di dalam surat Al-Bayyinah, Allah menerangkan juga tentang golongan orang-orang kafir, yaitu yang menolak perintah Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallazina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, min ahlil kitabi wal musyrikin, dari golongan ahlul kitab dan golongan musyrikin, fi nari jahannama khalidina fiha, mereka tempatnya adalah neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Jadi Allah memberikan satu gambaran di sini, golongan orang-orang kafir berikutnya setelah bangsa jin yang memerankan diri sebagai iblis yang menolak perintah Allah adalah golongan ahlul kitab, yaitu orang-orang yang memegang kitab Allah di masa yang lalu, kemudian tidak mau beriman kepada Al-Quran, kepada Nabi Muhammad yang membawa kebenaran risalah berikutnya. Kemudian wal musyrikin, juga orang-orang musyrik. Maka inilah dua golongan yang disebut dengan orang-orang yang kafir di luar Islam. Adapun ada sifat-sifat kekafiran yang dimiliki oleh orang-orang Islam, yaitu orang-orang yang muslim, maka itulah yang disebut dengan golongan orang-orang munafik. Allah menyatakan dalam surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal munafiqina fidarki asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan pada kerak neraka yang paling bawah. Jadi ini adalah gambaran bahwa orang-orang munafik secara formal mereka muslim, seorang Islam, tapi secara hati mereka juga menolak aturan-aturan Allah, menolak perintah-perintah Allah. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terkait dengan itu, orang-orang kafir dalam arti orang-orang yang menolak perintah Allah ada tiga golongan. Yang pertama adalah orang-orang ahlul kitab, yang kedua adalah orang-orang musyrik yang mensukutukan Allah, itu yang di luar Islam. Ada orang-orang yang juga munafik, yaitu orang Islam yang punya sifat-sifat kekafiran. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka posisi orang kafir, munafik dengan orang-orang kafir itu disamakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keberadaan mereka di dalam akhirat nanti bersama-sama di dalam neraka jahanam. Dalam keterangan ayat yang lain di surat An-Nisa, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah mengumpulkan, menyatukan golongan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam, neraka jahanam bersama-sama. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi demikianlah gambaran tentang kekafiran, tentang penolakan terhadap ayat-ayat Allah. Maka orang-orang munafik yang notabene mereka adalah orang Islam, namun hatinya kafir, hatinya menolak aturan Allah, menolak perintah Allah, maka kedudukannya sama dengan orang-orang kafir yang sesungguhnya, yaitu yang ada di luar Islam. Sehingga keberadaan mereka di akhirat nanti sama-sama ditempatkan dalam neraka jahanam dengan bersama-sama. Na'udzubillah min dalik. Demikianlah yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aqulu qali hadza astaghfiruha li wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wabashiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih. 97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman Pro 2. Senang sekali ya Nayla Fitriana nih ya. Kamu menemani paginya kamu untuk hari Jumat sekarang ini di tanggal 29 Mei tahun 2026 sampai nanti jam 10 pagi.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: sama mie instan. Ini emang jadi pilihan praktis ya buat siapapun yang enggak punya banyak waktu luang untuk makan. Boleh-boleh aja sih menjadikan mie instan ini sebagai pemuas rasa lapar, tapi ingat, ada beberapa makanan yang enggak boleh nih dimakan bersama mie instan. Mie itu kan merupakan sumber karbohidrat utama layaknya nasi ya. Jadi pada umumnya mie itu terbuat dari tepung gandum atau tepung terigu. Dan sesuai namanya, mie instan itu adalah produk olahan yang diproses panjang ya. Mie instan jelas bukan pilihan makanan yang menyehatkan, teman Pradua. Mie instan itu biasanya akan terasa lebih nikmat ya saat dipadukan dengan makanan lain. Sebut aja kayak telur, kornet, keju, dan masih banyak lagi. Tapi nih, ternyata maduin mie instan dengan makanan lain itu nggak boleh dilakuin sembarangan, teman Pradua. Pasalnya nih, ada beberapa makanan yang nggak boleh dimakan ya bersama mie instan. Apa aja? Nasi. Soalnya perpaduan mie instan dengan nasi itu soalnya jadi paket lengkap pemuas rasa lapar ya. Perut langsung kenyang saat semangkuk mie instan dan nasi tuh habis dilahap. Tapi nih, nyatanya ada bahaya di balik kerasakan yang ini ya. Bahaya itu muncul dari combo karbohidrat yang didapat ya dari mie instan dan nasi. Mie instan dan nasi nih, teman Pradua, merupakan sumber karbohidrat sederhana. Jadi terlalu banyak asupan karbohidrat itu berisiko ya memicu peningkatan berat badan. Kerupuk. Menikmati semangkuk mie instan kuah dengan kerupuk pedas juga akan terasa nikmat ya. Tapi ternyata perpaduan ini sebenarnya gak disarankan, teman Pradua. Mie instan dan kerupuk tuh sama-sama merupakan makanan tinggi karbohidrat dan juga lemak. Keduanya juga umumnya tuh mengandung MSG dalam jumlah tinggi. Dan konsumsi kerupuk dan juga mie instan itu bisa memicu loh kenaikan berat badan dan berujung pada sindrom metabolik. And last but not least, kornet dan keju. Enak banget kan kalau dipaduin? Nah ternyata ini merupakan makanan olahan yang melalui proses panjang. Makanan olahan kan diketahui bisa ya memicu peradangan yang jadi pemicu banyak penyakit kronis. Nah selain kornet, hindari juga ya konsumsi mie instan dengan sosis, bakso, dan juga nugget, teman Pradua.
1: Selamat pagi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

0: 97,5 Radio RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Radio ini maskapai penerbangan Japan Airlines atau JAL ini membuat gebrakan baru nih di industri dirgantara ya, dengan mengumumkan nih peluncuran layanan ya pengiringi man container nih ke bulan, teman Radio. Langkah yang dirilis Selasa 26 Mei ini seperti diberitakan The Straits Times, diklaim JAL itu sebagai layanan transportasi menuju bulan pertama di dunia ya, yang dioperasikan oleh sebuah maskapai penerbangan, teman Pradua. Jadi melalui program ini nih, JAL akan menjual ya ruang-ruang khusus yang disekat di dalam kontainer kepada sektor bisnis maupun pemerintah daerah. Dan ruang ini nih dapat dimanfaatkan ya untuk mengemas dan juga mengirimkan berbagai produk termasuk komoditas khas daerah nih yang ingin mereka simpan, abadikan, dan lestarikan bagi generasi mendatang. Pihak maskapai berharap proyek ini juga dapat menjadi wadah pelestarian sejarah ya dan budaya, layaknya sebuah kapsul waktu raksasa ya, teman kedua. Dan untuk pengiriman perdana, JAL tuh berencana memasang kontainer khusus ini nih pada wahana pendarat bulan milik perusahaan rintisan antariksa asal Tokyo, iSpace ya, yang dijadwalkan meluncur pada 2028. Kontainer yang dipersiapkan itu memiliki ukuran panjang 20 cm, lebar 20 cm dengan kedalaman 10 cm ya. Sedangkan rincian harga dan ketentuan lainnya itu akan ditetapkan menyusul. Dalam proyek ini juga JAL bertanggung jawab penuh ya, teman Pradua, buat ngembangin teknologi kontainer yang tahap terhadap paparan lingkungan ekstrim di bulan itu sekaligus menjaring ya barang-barang yang akan dikirimkan nantinya. Dan seiring meningkatnya ketertarikan global nih terhadap eksplorasi bulan, maskapai ini juga berambisi ya buat ngambil posisi terdepan nih dalam layanan logistik antariksa, teman Radio.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.